0: sama sekali. Terus berpindah ke pusat kota, ada di Simpang, Sawangan, Sumberi, Alun-Alun ya. Simpang tersebut terpantau ramai lancar, kendaraan sepeda motor, pribadi yang terpantau untuk pagi hari ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian ya. Jadi mungkin yang mau melewati Simpang Sawangan, Simpang Alun-Alun, Simpang Sumberi aman sekali pada pagi hari ini. Yang dari arah Alun-Alun di yang menuju kawasan Masjid Taman, terus yang di Sawangan ini sudah berkurang ya, tidak seperti tadi jam 7:04 yang benar-benar ramai dari arah Tanjung, dari arah Alun-Alun, terus tambahan juga yang masuk arah kota di dari Simpang Sumberi ini ramai, tapi untuk sekarang ini benar-benar lancar. Dan yang di Simpang Sumberi di jembatan ya, dan jembatan yang biasanya ada antrian, ada kepadatan, ini jam 7 lebih 1 menit aja ya, itu lebih 3 menit. Ini udah benar-benar beda untuk lalu lintasnya, jadi aman banget yang mau melewati simpang pusat kota ya pada pagi hari ini. Terus berikutnya ke simpang jalan Kerilia aja ya, langsung ya melewati jalan Kerilia lah. Untuk jalan Kerilia ini saya sampaikan lancar juga dari simpang Tanjung. Simpang Tanjung ini ramai sedikit ya. Paling ramai untuk di jalan Gerilya mungkin Simpang Tanjung, terus Simpang Karangpucung ini lancar, Simpang Patriot ini lancar, terus Bundaran Andang ini lancar juga untuk sampai Simpang Pancorawis ya, lancar. Kendaraan juga walaupun untuk dilewati kendaraan barang dan bus ya untuk di jalan Gerilya ini, tapi untuk jalan Gerilya ini emang seringnya lebih ke lancar terus ya, dan maupun pagi, sore atau siang ini lancar terus untuk di jalan Gerilya. Jadi yang mau melihat jalan Gerilya ini aman sekali pada pagi hari ini. Terus lagi ya, di simpang Sokaraja langsung saja ya. Di simpang Sokaraja ini kendaraan yang dari arah Purbalingga, dari arah Purwokerto memang sudah mulai ramai ya dari tadi untuk kendaraannya. Baik dari Purbalingga atau dari Purwokerto, dari arah Banyumas, dari arah Pliken juga sama ya, walaupun kecil ini dari Pliken juga lumayan ramai untuk lalu lintasnya. Tapi masih aman, masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di simpang Sokaraja. Keramaian pasar juga jauh ya dari simpang, jadi aman banget yang akan mau di simpang Sokaraja. Jadi kesimpulannya di semua simpang yang ada di Kabupaten Banyumas terpantau ramai lancar ya. Tidak ada kepadatan, tidak ada antrian sama sekali dari ujung ke ujung. Ini lancar semua. Mungkin emang kalau di dalam kota sedikit tapi ramai, tapi ini masih aman ya. Apalagi jam 7 ini udah anak sekolah udah masuk, mungkin yang kerja udah berkurang. Jadi mungkin ini pastikan lalu lintasnya ini ramai. Ramai lancar ya untuk di sekitar Kabupaten Banyumas. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Aziz.
0: Sama-sama, sampai jumpa.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Sumba Barat memiliki sebuah tradisi pasola yang dilakukan warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Garoa. Tradisi yang dilakukan setahun sekali ini berupa adu ketangkasan dua kesatria Sumba dalam menunggangi kuda. Mereka menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu atau lembing. Darah yang jatuh di tanah arena pasola dianggap mampu membuat tanah subur sehingga hasil panen melimpah. Tradisi pasola merupakan puncak dari pesta adat Nyale, di mana tradisi ini dilakukan untuk memohon restu kepada dewa dan nenek moyang menjelang musim panen tiba.
0: Ini Indonesia.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukan yang gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
6: Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno, pelajaran sejarah yang membosankan, atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, satu mulai semangat, beraksi.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2, panggung hiburan tanah air kembali menyaksikan lompatan karir luar biasa dari seorang talenta muda asal daerah ya. Jadi berawal dari panggung komedi tunggal di Kalimantan Timur, sok-sok kreatif ini perlahan membangun pijakan kokoh di industri perfilman nasional hingga mampu bersanding dengan deretan aktor papan atas Indonesia. Nah, perjuangan panjang dan juga konsistensi karya membawa nama dari Ardit Erwanda memasuki babak baru yang sangat bergengsi. Jadi publik yang selama ini mengenalnya melalui lontaran lelucon khas ya, kini dibuat terpukau oleh kedalaman akting emosional yang ditampilkannya di layar lebar. Nah, puncak pengakuan atas kapasitas seni perannya hadir ketika namanya secara resmi masuk dalam daftar nominasi ajang Festival Film Indonesia 2026. Dan pencapaian ini sekaligus menjadi bukti bahwa seorang komika juga sanggup mendobrak batasan genre dan menjelma menjadi seorang aktor drama yang diperhitungkan ya. Dan dirinya ini berhasil meraih nominasi Piala Citra pertamanya dalam ajang FFI 2026 secara resmi masuk dalam kategori pemeran utama pria terbaik berkat penampilannya yang memukau dalam film Tunggu Aku Sukses Nanti.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

Halo teman berdua, thank you ya buat kamu yang udah komentar lagi di 081327312222 ya, ataupun di Instagram @rri_pro2pwt. Aku pengen sapa dulu, halo selamat pagi buat Bintang. Katanya kalau lewat depan toko roti pas jam sarapan, beneran bikin aku tuh pengen borong semua saking enaknya aromanya, Kak. Terus ada lagi dari Aluna ya, katanya wangi baju yang baru diangkat dari jemuran kena panas matahari tuh comfort smell aku banget, Kak. Terus ada lagi dari Ari, katanya aroma kardus gadget baru pas pertama kali dibuka, wanginya tuh berasa mewah banget di hidung aku, Kak. Ada lagi dari Naila ya, katanya bau asap kayu bakar di pedesaan pas pagi-pagi. Itu bikin aku kangen ya sama kenangan masa kecil, Kak. Kangen banget gak tuh ya. Oke, teman pro 2 ya. Aku nanyain ke kamu nih ya, teman pro 2. Menurutmu apa sih yang wanginya tuh enak banget tapi bukan parfum, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Ada Dirga juga, selamat pagi ya. Cium bau buku lama beneran bikin tenang banget ya. Dan vibesnya tuh kayak lagi di perpustakaan klasik, Kak. Itu kalau buat aku sih. Oke. Ada Satria juga, katanya wangi mobil baru gak ada lawan, Kak. Rasanya tuh kayak bau kesuksesan yang bikin semangat buat cari cuan lagi. Oke, oke, oke. Terima kasih ya teman pro 2 ya, buat yang udah komentar hari ini. Yang lain masih ditunggu komentarnya sampai nanti jam 9 pagi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
4: Home. Worries always belong.
3: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, musisi Andin Aisyah kembali memperluas aksi sosialnya di bidang pendidikan dengan meresmikan cabang kelima Sekolah Anak Percaya ya. Dan kali ini fasilitas belajar bebas biaya tersebut didirikan di kawasan Kampung Apung Jakarta yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pengupas kerang. Nah, gerakan ini pertama kali diinisiasi Andin pada tahun 2022 ya di Kampung Pemulung, Pondok Kopi Jakarta Timur ya. Pendanaan awal proyek tersebut bersumber dari penjualan royalti aset digital salah satu karya musiknya yang berjudul Percaya. Dan realisasi pendirian sekolah gratis itu rupanya melalui tahapan yang tidak singkat ya. Pemilik nama lengkap Andin Aisyah ini membeberkan bahwa timnya memerlukan waktu pendekatan hingga 1 tahun penuh ya sejak Oktober tahun lalu demi membangun kepercayaan warga setempat sebelum kegiatan belajar mengajar resmi berjalan. Dan dia pun mengungkapkan bahwa penemuan lokasi ini bermula dari keprihatinannya melihat tingginya angka anak putus sekolah di wilayah perairan tersebut ya. Dan pelantun lagu Sahabat Setia itu juga menyadari bahwa tantangan membuka ruang belajar di kawasan pemukiman padat tidak sebatas persoalan minat belajar anak. Kendala birokrasi dan juga status kependudukan warga juga kerap menjadi penghalang utama yang membuat pihak lain tuh enggan untuk masuk sekolah. Nah, menghadapi kompleksitas masalah tersebut, Andin menegaskan komitmennya untuk memilih terjun langsung mencari jalan keluar bersama dengan masyarakat.

0: Ketika musim kemarau tiba, cuaca yang panas dan curah hujan yang berkurang membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari mulai membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Perbaiki juga keran yang bocor, tampung air hujan bila memungkinkan, serta manfaatkan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Menghemat air hari ini adalah langkah sederhana yang dapat membantu kita menghadapi risiko kekeringan di kemudian hari. Ajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga setiap tetes air, karena kebutuhan air bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Dengan menggunakan air secara bijak, kita turut melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari dampak musim kemarau. Hemat air mulai dari sekarang, karena setiap tetesnya sangat berarti.
1: Prodo FM X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, kali ini aku punya informasi buat kamu nih, datangnya dari Martha Tilaar ya. Ini berita duka ya, di mana jenazah pengusaha kosmetik legendaris Martha Tilaar disemayamkan di rumah duka Patra Kuningan Jakarta Selatan setelah meninggal dunia pada hari Rabu 14 Oktober pagi. Jadi Martha Tilaar rencananya akan dimakamkan pada hari Jumat 16 Oktober di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat. Dari informasi mengenai rencana pemakaman itu disampaikan oleh komunitas kecantikan dan pengusaha salon Indonesia. Martha mengembuskan nafas terakhir dalam usia 89 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga, kerabat, serta orang-orang yang mengenal kiprah dan kontribusinya dalam industri kecantikan tanah air. Kabar meninggalnya Martha disampaikan oleh keluarga besar Tiara Kusuma, Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia. Dalam pernyataan bela sungkawanya, organisasi tersebut menyebut Martha sebagai dewan kehormatan. Martha Tilaar lahir pada 4 September 1937. Sepanjang perjalanan karirnya, dia dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam perkembangan industri kecantikan Indonesia. Dan kepergiannya menjadi kehilangan bagi dunia kecantikan nasional, terutama bagi para pelaku industri yang mengenal dedikasi dan juga kiprahnya selama puluhan tahun.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, pokoknya buat kamu gitu ya, apa namanya, kalau misalkan kamu tuh sekarang lagi scroll-scroll media sosial gitu ya, kamu bisa langsung join ke live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT, karena aku barusan live di situ ya. Dan jangan lupa yang belum follow, di follow dulu ya Teman Pro 2. Tema kita hari ini adalah seputar bau-bauan. Apa tuh? Jadi menurut kamu apa sih yang wanginya tuh enak banget gitu ya, tapi bukan parfum? Kasih tahu alasannya kenapa. Oke, ditunggu komentarnya ya Teman Pro 2.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat kecil, tapi bayangkan jika jutaan orang melakukan hal yang sama setiap hari. Sampah menumpuk, sungai tercemar, udara semakin kotor, dan alam perlahan kehilangan keseimbangannya. Padahal, menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari hal besar. Mulailah dari hal sederhana. Kurangi sampah plastik dengan beralih bawa wadah sendiri dan gunakan tas kain guna ulang. Ingat, bumi bukan hanya tempat kita tinggal hari ini. Bumi adalah rumah yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Jadi, jangan tunggu orang lain untuk berubah. Mulailah dari kita. Mulailah dari sekarang. Karena menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan.

Teman Pro 2 ini salah satu koleksi barunya Pro 2 ya. Lagunya Gloria barengan sama Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua buat kamu semuanya ya. Dan thank you banget buat yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Aku bacain satu persatu ya. Halo, selamat pagi buat Alvino. Thank you Alvino udah join. Katanya bau yang enak, katanya bau masakan emak, bau ayam goreng, bau telur dadar. I love it, katanya kayak gitu. Sama bau restoran ayam cepat saji yang terkenal itu loh, so gorgeous kak. Oke, okay, thank you ya. Terus ada lagi dari Mbak Yeni Nana ya, katanya oh ya Mbak Yeni tuh tadi udah komen ya di WA, coba aku buka dulu WA-nya ya, teman Pro 2 ya. Oke okay, ya, kalau Mbak Yeni tadi udah komen di WA, katanya Pati hadir pagi ini ya, buat aku wangi yang enak ya biji kopi yang digoreng pagi hari. Soalnya sebelah rumah aku tuh warung kopi yang gorengnya masih pakai kayu bakar, seger aja gitu, bikin semangat buat menjalani pagi. Oke, okay, thank you ya Mbak Yeni ya. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa ada Pak Budi di Medan ya. Kalau Pak Budi katanya sabun wangi tuh enak banget, karena kalau kita mandi pakai sabun tuh wangi, enak banget aromanya, katanya kayak gitu ya. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa ada dari Yudae, katanya menetap di Karawang tapi tetap dengernya Pro 2. Oke, selamat pagi ya. Pagi juga buat Tommy, thank you udah join pagi ini. Terus ada lagi dari siapa nih? Oh oke okay, ya, thank you buat yang udah join pagi ini ya, pasti ya teman Pro 2 ya, ditunggu yang belum komentar ya. Menurut kamu apa sih wangi yang enak gitu ya, selain dari parfum gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke, ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join lagi di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Aku bakal sapa lagi satu persatu ya. Halo, selamat pagi buat Lexi ya. Katanya Surabaya absen kak. Bau uang ya, itu wangi banget, fix no debat gitu ya. Sama bau kue bikang. Oke. Thank you ya buat Lexi ya. Terus juga selamat pagi buat Sita Ribu ya. Thank you udah join juga pagi ini. Ada Dwi 2919 juga selamat pagi. Kalau Dwi katanya bau masakan mama kak, tuh enak banget. Oke. Kalau Freddy juga, Freddy Winoto, selamat pagi Freddy. Bau wangi sabun habis mandi tuh kelihatan seger banget. Oke. Ada Bang Mul juga, selamat pagi dari Bekasi katanya. Bau terasi yang dipanggang, enak tuh ya. Pagi juga buat Roti Noni, katanya bau yang wangi tapi bukan parfum ya, bau masakan di kedai kuahinku. Oke. Thank you ya buat Roti Noni ya. Terus juga selamat pagi buat Hari. Kalau Hari katanya bau masakan yang sedap dan gurih itu enak banget. Oke, thank you ya. Terus ada lagi dari Darianto Agus juga selamat pagi. Ada Hilmi Please juga selamat pagi. Thank you udah join pagi ini di live-nya Pro 2 ya. Saat

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, ada satu informasi dari film Other Mommy ya. Jadi Other Mommy ya, ini film yang berhasil menguasai puncak box office Amerika Utara ya pada pekan perdananya dengan mengantongi pendapatan sebesar 27,5 juta US dollar. Dan tampilnya Other Mommy di tangga teratas terbilang mengejutkan, mengingat film yang dibintangi oleh Jessica Chastain ini sebagai sosok kembaran jahat dari neraka dibanjiri oleh ulasan buruk ya Teman Pro 2. Jadi film thriller garapan dari Universal dan juga Blumhouse tentang entitas gaib yang menirukan wujud seorang ibu tersebut hanya meraup skor 19% di Rotten Tomatoes serta nilai D+ ya dalam jajak pendapat CinemaScore. Tapi Other Mommy sesungguhnya sudah bisa dibilang dalam kondisi keuangan yang aman karena anggaran produksinya terbilang minim, yakni hanya 18 juta US dollar saja, dan ditambah dengan penjualan dari pasar internasional sebesar 17,69 juta US dollar, total pendapatan global dari film ini kini telah menyentuh 45 US dollar. Dan situasi itu berbanding terbalik dengan film baru lainnya, ada The Social Reckoning yang disebut Variety pada minggu 11 Oktober sudah flop ya dengan debut di urutan kelima. Dan film terbaru garapan Aaron Sorkin yang mengangkat isu kebocoran dokumen internal Facebook ini cuma bisa mengumpulkan 5,5 juta US dollar secara domestik serta 3,5 juta US dollar dari pasar internasional ya, sehingga total debut global dari film itu terhenti di angka 9 juta US dollar atau jauh di bawah proyeksi awalnya yaitu sebesar 7 hingga 8 juta US dollar untuk pasar domestik saja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Halo, ya Bu, ada apa?
4: Iya, Kus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
3: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
4: Kus, aduh.
5: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu? Oh, iya.
4: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
5: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
6: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi, perbedaan itu ternyata gak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo teman Pro 2, kali ini aku pengen sapa-sapa kamu yang udah komentar lagi di 081 3273 12 22 ya, seputar bau apa sih gitu ya, yang apa namanya, bau yang menurut kamu tuh ya enak banget tapi bukan parfum gitu ya. Oke, ada selamat pagi buat Fajar gitu ya. Kalau Fajar itu paling suka bau masakan ibu, soalnya enak banget kak. Terus ada lagi dari Rayendra, katanya paling suka itu bau taman yang ada ditumbuhi bunga-bunga. Kayaknya berasa kayak seger banget, kayak fresh banget gitu kak. Oke, baiklah. Thank you ya teman Pro 2 buat komentarnya pagi ini.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Teman berdua, WhatsApp menyiapkan fitur penjadwalan pesan yang memungkinkan pengguna mengirim pesan teks, tautan, foto, dan juga video secara otomatis ya pada waktu yang telah ditentukan. Nah, fitur itu muncul dalam pembaruan WhatsApp beta untuk Android versi 2.26.8.11 ya. Dan fitur ini telah lama diminta pengguna WhatsApp untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mengatur pengingat, menyesuaikan pengiriman pesan sesuai dengan sudah waktu, hingga menangani komunikasi bisnis di luar jam kerja. Nah, kehadiran fitur itu juga menjadi langkah penting bagi WhatsApp, mengingat aplikasi pesaingnya Telegram telah menyediakan kemampuan serupa sejak 2019 lalu ya. Jadi gimana sih caranya untuk menjadwalkan pesan di WhatsApp? Ya, pengguna dapat menjadwalkan pesan langsung melalui ruang obrolan. Caranya, ketik pesan pada kolom teks, kemudian ketuk dan tahan tombol kirim. Nah, jika fitur sudah tersedia, tindakan itu akan memunculkan jendela di bagian bawah layar, dan pengguna selanjutnya dapat memilih tanggal dan juga waktu pengiriman pesannya. Dan setelah itu ya, WhatsApp akan mengirimkannya secara otomatis ketika waktu yang ditentukan tiba, dan fitur ini juga mendukung pengiriman tautan yang disediakan dalam pesan. Dan selain pesan teks, pengguna juga dapat menjadwalkan pengiriman foto dan video. Dan untuk melakukannya, pengguna perlu membuka galeri dari dalam percakapan, pilih foto atau video, lalu ketuk dan tahan tombol kirim untuk menentukan waktu pengiriman. Namun, fitur ini hanya mendukung untuk satu item foto aja atau video ya dalam setiap pesan yang terjadwal.

0: kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat, pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan, tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kebersamaan kita di Sepada untuk edisi kali ini harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya. Nanti habis ini bakal ada dosen yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Sekali lagi terima kasih ya Teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku nanti hari Minggu pagi ya. Dan aku Siska pamit undur diri dulu. Satu semangat mulai beraksi. See you and bye-bye.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT.
1: Pro2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat siang teman-teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro2, digitalisasi layanan desa di Kabupaten Banyumas terus dikembangkan untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan dan informasi pemerintahan desa. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Digitalisasi layanan desa di Kabupaten Banyumas menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat. Melalui sistem digital, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan dan informasi desa dari berbagai tempat serta waktu yang lebih fleksibel. Peranata Komputer Ahli Pertama Dinkominfo Kabupaten Banyumas, Arni Hapsari Wahyutami, mengatakan, Dinkominfo memfasilitasi sistem informasi desa melalui domain desa.id. Platform tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi mengenai profil dan potensi desa, kegiatan pemerintahan desa, serta berbagai regulasi kepada masyarakat. Dalam penerapannya, Dinkominfo juga memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat desa mengenai penggunaan sistem informasi desa. Pendampingan dilakukan untuk membantu mengatasi kendala teknis, termasuk ketika sistem tidak dapat diakses atau perangkat desa mengalami kesulitan dalam mengisi informasi.
2: Kalau yang dirasakan oleh masyarakat Banyumas ya banyak yang dimudahkan dalam pelayanan digital ya. Jadi pelayanan digital jadi lebih mudah, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun seperti itu, dan lebih cepat.
1: Meski menawarkan kemudahan, penerapan layanan digital masih perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Dinkominfo berupaya memperluas pemahaman melalui pelatihan dan kegiatan literasi digital. Sementara masyarakat lanjut usia mungkin masih memerlukan pendampingan agar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arni menambahkan, pengembangan layanan digital perlu diikuti penyederhanaan tahapan pelayanan dan kejelasan persyaratan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dokumen yang diperlukan untuk setiap layanan, sehingga proses pengurusan melalui pemerintah desa menjadi lebih jelas dan mudah. Fahrian Syah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa kuhadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music. One station.
0: Produa Hitlist. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2, back again. Lanjut ya di Pro 2 FM, kali ini di Pro 2 Hitlist bareng sama aku Dosan. Sampai jam 12 nanti aku buka kesempatan nih buat kamu yang mau ngelist 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Caranya gampang banget, simple, gak bikin pusing apalagi bikin stres sampai keriput di mana-mana. No ya, langsung aja ambil handphone kamu, smartphone kamu, gadget kamu yang udah lunas ataupun masih nyicil, gak masalah ya, itu di luar urusan ya. Langsung buka WhatsApp-nya di 081-327-312222, atau nanti juga bisa ikutan gabung di Instagram-nya Pro 2, @radiopro2pwt, cek di story terbarunya, yang belum follow, di follow terlebih dahulu. Nanti kita seru-seruan juga di live TikTok-nya Pro 2, sambil dengerin lagu yang satu ini, dari Nabila Tatkia, Tak Semudah Hombimpah. Jadi, sambil dengerin lagu ini, sambil diketik-ketik, biar lagu favorit kamu diputerin di Pro 2 FM.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Kus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Selamat siang, ya udah ikutan gabung. Hai, ada May ya yang selalu rajin mau ngelis lagunya dong dari BTS, Boy With Love, Justin Bieber, What Do You Mean, sama PC Kota sedikit lebih lama. Makasih buat love ungunya ya. Oke. Hai kakak, ada Mines mau ngelis lagunya seperti biasa, Selena Grace yang Sumpah Mati ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih. Ya udah kalau gitu, kita ketemu dulu nih, ada lagu dari Tiara Andini, ini single terbarunya ya, dengan Tulang dan Adik.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya. Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah bete, manyun terus.
3: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
4: Halah, akal-akalan barat nih.
3: Tahu ah, bete aku.
4: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
1: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke teman Produa, kita lanjut lagi. Aku punya informasi menarik, tapi jangan lupa buat kamu yang mau ikutan gabung, masih terus ditunggu ya melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Produa buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Nah, kali ini ada informasi dari dunia hiburan nih teman Produa ya. Ada informasi yang datang dari Martin Garrix, yaitu kembali menampilkan vokal lembutnya di single terbarunya, This Dream of You, dan lagu penuh perasaan ini juga menandai kedua kalinya ia bernyanyi solo di karyanya sendiri. Lewat Instagram, ia juga mengaku bernyanyi masih jauh dari zona nyamannya, tapi ia ini bersemangat buat nyoba hal baru, tumbuh dan juga terus belajar ya. Gimana, ada yang suka sama lagu-lagunya Martin Garrix? Jangan lupa di list sekarang juga, nanti bakal aku puterin.

0: Wah, tugas selesai dalam hitungan menit. Tinggal tanya AI, beres.
1: Beres atau cuma salin tempel? Kecerdasan buatan atau AI memang bisa membantu banyak hal. Informasi jadi lebih cepat ditemukan, pekerjaan lebih efisien, sampai proses belajar terasa lebih mudah.
0: Jadi, semua bisa dikerjakan AI dong?
1: Belum tentu, AI bisa membantu, tapi tetap kita yang harus berpikir, memeriksa kebenaran informasi, dan mengambil keputusan. Jangan sampai AI membuat kita malas belajar, malas berpikir, atau bahkan tergoda menyalin karya orang lain tanpa memahami isinya. Gunakan AI sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas, menemukan inspirasi, dan memperluas wawasan. Biarkan teknologi membantu kita menjadi lebih produktif, bukan malah ketergantungan. Karena secanggih apapun teknologi, ide terbaik tetap lahir dari pikiran manusia yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Bijak menggunakan AI, manfaatkan teknologinya, tingkatkan kemampuan diri.
2: Ketika musim kemarau tiba, cuaca yang panas dan curah hujan yang berkurang membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari mulai membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Perbaiki juga keran yang bocor, tampung air hujan bila memungkinkan, serta manfaatkan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Menghemat air hari ini adalah langkah sederhana yang dapat membantu kita menghadapi risiko kekeringan di kemudian hari. Ajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga setiap tetes air, karena kebutuhan air bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Dengan menggunakan air secara bijak, kita turut melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari dampak musim kemarau. Hemat air mulai dari sekarang, karena setiap tetesnya sangat berarti.

0: Waduh, itu motor atau konser keliling? Suaranya bikin pusing-pusing.
1: Itu knalpot, bro. Katanya sih biar keren.
0: Halah, keren apaan? Sorry, ye.
2: Polusi suara itu nyata loh. Bisa mengganggu tidur, konsentrasi, bahkan kenyamanan orang lain. Tampil keren gak perlu pakai knalpot berisik. Cukup dengan memakai helm, patuhi aturan, dan hormati pengguna jalan lainnya. Jalan raya bukan panggung konser, dan knalpot bukan alat pengumuman keliling. Yuk kurangi polusi suara, berkendara aman, nyaman, dan tetap keren tanpa knalpot, bro.
0: Pusing, pusing, pusing!
1: Pusing, pusing mulu, pusing orang duit, mbok.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi teman Produa yang udah ikutan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagram @RariProduaPWT ya. Hai The Naps ya. Mau ngelist tas semudah Om Pipa udahan tadi ya. Hai juga ada Ken ya, mau request lagunya Ken Race tentunya. Terus Medra dong dari Marsanisa ya. Next juga ada Nur Asri, Medranya dong Kak, Berbinar, Sabrina Leonor, Hilda Atika, Vanessa Aziz sama Picekota-Picekotanya tadi udah ya. Next juga ada Risma, mau ngelis lagunya dong 100 Hidup Lagi dari Medra Kak, boleh, boleh ya. Nanti kita lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung, yang belum gabung masih ada kesempatan sampai jam 12 siang nanti.
3: RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Ini Indonesia.
5: Indonesia bagus banget tau.
6: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
5: Makanan di sini enak-enak.
4: Ini Indonesia.
7: Sumba Barat memiliki sebuah tradisi pasola yang dilakukan warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Garoa. Tradisi yang dilakukan setahun sekali ini berupa adu ketangkasan dua kesatria Sumba dalam menunggangi kuda. Mereka menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu atau lembing. Darah yang jatuh di tanah arena pasola dianggap mampu membuat tanah subur sehingga hasil panen melimpah. Tradisi pasola merupakan puncak dari pesta adat Nyale, di mana tradisi ini dilakukan untuk memohon restu kepada dewa dan nenek moyang menjelang musim panen tiba.
4: Ini Indonesia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, lanjut lagi. Aku masih punya informasi menarik. Kalau tadi dari Martin Gatbrick, hari ini ada Robert yang rilis With You, single pertama dari album penuh debutnya Meet Me In My Heart ya, yang bakal rilis pada 21 Oktober nanti atau minggu depan ya. Jadi lagu ini juga menampilkan penyanyi, pencipta lagu serta produser asal Malaysia ya, ada Jensen, sehingga menjadi kolaborasi pertama Robert, musisi Asia Tenggara ya. Jadi Robert ini juga bakal datang langsung ke Asia Tenggara dalam tur promosi pertamanya ke Indonesia dan juga Filipina pada 28 Oktober hingga 1 November ya. Kalau di Jakarta ini bakal menggelar pertunjukan perdananya di Indonesia, Robert Meet Me In My Heart ya, showcase dan juga fan meet di Homa Jakarta pada tanggal 28-nya. Nah, kalau di Filipinnya, barangkali ada yang mau ikut ke Filipina, nanti ditunggu informasi lebih lanjutnya. Oke, kita ketemu dulu sama lagu yang udah di request. Salah satu lagu yang tiap hari selalu ada yang request ya. Gak cuma dari Mines, tapi juga teman-teman yang lain juga yang udah ikutan gabung ya. Salah satu lagu favorit aku juga, aku sering dengerin lagu ini, apalagi kalau mulai kayak lagi agak kacau-kacau gitu ya. Hati udah mulai agak remah-remah, dengerin lagu yang satu ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Lanjut lagi kita bacain nih udah ikutan gabung ya di 081327312222. Hai, ada Yuma ya, mau ngelis lagunya dong. Nabila Tatkianya udahan tadi ya. Ada Ike, Mesa Hiranya dong Kak, please. Ada Mutia juga, Meidra please ya Kak diputerin. Lee Q, Nabila Tatkianya udah tak semudah Home Pipah ya. Next juga ada Kartononyo Medot, Kartononyo Medot, Neng Jeneng. Kok aku jadi lupa liriknya ya? Ya udahlah, skip ya. Kita lanjut. Leodra, tanya pintu hati jangan lupa diputerin Kak. Siap. Next ada Virginita ya. Mau ngelis lagunya dong dari Fajar Nur ya. Gempil. Pice kotanya tadi udahan ya. Ya udah kalau gitu. Kita ketemu dulu sama lagu dari Nadine Amiza dengan Rayuan Perempuan Kila. So check this one.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Tomo Bro 2, udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja kesempatan kamu buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Yang kecewa gara-gara belum sempat gabung, gara-gara requestannya belum sempat diputerin, tenang. Produ Hitlist masih bakal lanjut setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. Ya, habis ini kita lanjut lagi di Santai Siang masih bareng sama aku Dosam Pradana. So, pastikan tetap tune in di Produ FM. Satu semangat, mulai beraksi.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab di balik sebuah keputusan politik seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai siang.
1: Santai siang. Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang. Lanjut lagi bareng sama aku Dosan Pradana. Di Santai Siang kali ini sampai jam 3 nanti aku bakal temani kamu ya. Sambil makan siang boleh, sambil ngopi boleh, ngeteh boleh, nge-es ya. Atau mau minum milk tea juga boleh ya. Yang jelas dengerinnya Pro 2 FM ya. Ada beberapa informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu. Termasuk lagu yang satu ini nih. Ini lagunya Legends ya. Ada Shania Twain dengan You're Still The One. So check this one, I'll be right back.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, pantengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
3: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Teman Pro 2, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian sedang mematangkan KEK Kura-Kura Bali sebagai pusat pengembangan teknologi masa depan mulai dari kecerdasan buatan hingga semikonduktor konduktor lewat kerjasama strategis dengan China ya. Jadi kawasan ini memang telah mencatatkan investasi sebesar 1,8 triliun rupiah hingga semester pertama 2026 dan berhasil menyerap ribuan tenaga kerja serta menjadi tuan rumah atau menjadi rumah bagi pusat riset internasional. Kedepannya wilayah ini juga bakal diarahkan untuk menjadi titik temu antara dunia pendidikan dan industri guna mendorong inovasi digital nasional secara lebih masif.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: teman-teman, suka dengerin lagu yang ini.
3: Ini.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman. Radio FM, Purwokerto.

0: siang
1: sampai siang.
2: Teman Pro 2, 5 makanan penutup khas Asia Tenggara. Ini masuk ke dalam daftar 100 dessert terbaik dunia versi Taste Atlas. Jadi dari Indonesia, Thailand, dan juga Filipina, hidangan-hidangan ini memiliki cita rasa dan juga karakter yang macam-macam ya. Pisang goreng dari Indonesia ini jadi dessert Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi, yakni di posisi 14. Lalu ada Khanom Krok dari Thailand di posisi 24 dan juga klepon alias klepon ya di posisi 37. Dan dua hidangan lainnya ada Lachevlan khas Filipina dan juga yang menempati peringkat 54 serta Khao Niao Mamuang atau Mango Sticky Rice dari Thailand di posisi ke-64 ya. Jadi kelimanya memiliki keunikan sendiri mulai dari pisang berbalut tepung yang renyah dan juga klepon berisi gula merah cair. Nah, lalu ada juga puding karamel, pancake santan, serta perpaduan ketan manis dan juga mangga besar. Jadi dari daftar urut tersebut menyoroti kekayaan kuliner Asia Tenggara yang dikenal dengan beragam bahan dan juga cita rasa. Kita lagi live juga di TikToknya Pro 2, @radipro2pwt ya. Jadi kalau misalkan kau mau join seru-seruan boleh banget ya di @radipro2pwt. Aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang udah ikutan gabung ya. Ada Mbak Tri Mama Nurul yang ada di Kebumen, ada Mas Mugi Rahayul, terus juga ada Hilda Atika, lalu juga ada Muhammad Ali, terus ada Wida Nurhadi juga, thank you. Ada Kang Explore yang minta disapa juga. Selamat siang Kang Explore. Sugeng siang, sugeng rawuh, sumonggong ye. Sambil dengerin lagu dari Selena Gomez dengan Usei. So check this one, I'll be right back.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Sumba Barat memiliki sebuah tradisi pasola yang dilakukan warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Garoa. Tradisi yang dilakukan setahun sekali ini berupa adu ketangkasan dua kesatria Sumba dalam menunggangi kuda. Mereka menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu atau lembing. Darah yang jatuh di tanah arena pasola dianggap mampu membuat tanah subur sehingga hasil panen melimpah. Tradisi pasola merupakan puncak dari pesta adat Nyale, di mana tradisi ini dilakukan untuk memohon restu kepada dewa dan nenek moyang menjelang musim panen tiba.
2: Ini Indonesia.

Santai siang. Teman bro dua, aku punya informasi dari dunia olahraga ya. Ada tim Bosia Indonesia yang saat ini lagi sibuk menjajal arena pertandingan di Nagoya untuk mematangkan persiapan menjelang Asian Para Games 2026. Jadi sebanyak 5 atlet andalan ini dikerahkan ya untuk menyesuaikan diri sama kondisi lapangan sekaligus memantapkan strategi sebelum jadwal tanding dimulai pada hari Jumat atau besok ya. Jadi berbekal hasil positif dari berbagai ajang sebelumnya, tim Indonesia ini merasa cukup pede buat mengejar target satu medali emas terutama lewat kategori bergu yang jadi kekuatan utama. Jadi meskipun pertandingan di lapangan gak mudah, seluruh atlet ini tetap diharapkan bisa main lepas dan juga fokus untuk memberikan hasil paling maksimal demi nama baik Indonesia.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno? Pelajaran sejarah yang membosankan? Atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang, tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah, dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, satu mulai semangat, beraksi.

Ya, sampai siang. Sampai siang. Masih dari dunia olahraga, teman Pro 2, ada pekan kedua Liga Champion musim 2026-2027 akhirnya tuntas digelar dengan hasil yang cukup mengejutkan, termasuk kemenangan meyakinkan PSG atas Manchester City lewat skor 4-2 di markas lawannya. Jadi Aston Villa juga tampil luar biasa dengan melibas Fenerbahce 6 gol tanpa balas ya. Sementara klub besar kayak Barcelona, Arsenal dan juga ada Atletico Madrid juga sukses mengamankan poin penuh. Sayangnya nasib kurang beruntung ini harus dialami wakil Italia, Inter Milan dan juga Napoli yang sampai sekarang masih belum dapat poin sama sekali ya, karena kembali kalah di pertandingan tersebut.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Teman Pro 25 wakil Indonesia ini bakal melanjutkan perjuangan di babak 16 besar Denmark Open 2026 hari ini dengan agenda yang cukup padat ya. Jadi sorotan utama ini tertuju pada duel sesama pemain Indonesia di sektor tunggal putra antara Jonathan Christie melawan Alwi Farhan yang bakal mengamankan satu tiket perempat final buat Merah Putih. Selain itu ada juga penampilan dari Putri Kusuma Wardani, pasangan Fajar Alfian dan juga Muhammad Fikri, serta duel dari Rachel Feby yang siap menghadapi lawan tangguh dari berbagai negara. Jadi seluruh rangkaian pertandingan ini bakal dijadwalkan berlangsung mulai pukul 2 siang ini ya di Odense, Denmark, demi menjaga asa untuk melaju ke babak selanjutnya.

0: Dibawa happy aja.
1: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal, biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

Santai siang. Santai siang. Teman berdua, coba nih ya, kamu perhatikan seragam petugas-petugas yang berseragam orange di pinggir lintasan MotoGP Mandalika ya. Jadi di sirkuit yang memang dikelola Injourney ini, seluruh 400 marshal Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9 sampai 11 Oktober kemarin merupakan warga NTB ya. Jadi ada Samsuri Ramdan, petani asal Lombok Tengah yang kini memimpin marshal dari race control. Ada pula Yani, mahasiswi yang memanfaatkan libur kuliah di akhir pekan untuk berjaga di lintasan. Jadi pada marshal ini, para marshal dibekali pelatihan keselamatan dan lisensi FIM. Jam terbang mereka ini juga terus bertambah ya, di mana Muhammad Vincent Wijaya, deputi starter sirkuit Mandalika, pernah dikirim ke Sepang, Malaysia untuk belajar dari marshal yang lebih senior. Dampaknya ikut serta dari di luar lintasan, penginapan, transportasi, hingga UMKM di sekitar Mandalika ini ikut bergerak seiring ramainya pengunjung. Wow, keren-keren. Inilah apa event-event yang justru bukan hanya sekedar tampilan atau hiburan atau tontonan, tapi juga ikut menggerakkan roda perekonomian di sekitar venue tempat terselenggaranya kegiatan tersebut.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.

Santai siang. Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi di Santai Siang ya. Masih bareng sama aku Dosan Pradana. Dan tentunya buat kamu yang baru aja gabung, selamat bergabung. Dan jangan lupa ya, jangan lupa minum yang banyak biar gak dehidrasi ya. Karena agak kering panas juga nih bawaannya ya. Oke, kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Tercatat ada 272 ilmuwan ya di Indonesia yang masuk daftar World Top 2% Scientist 2026 yang dirilis oleh Stanford University dan juga Elsevier ya. Jadi Universitas Pajajaran menyumbang jumlah ilmuwan terbanyak dengan jumlah 20 ilmuwan, lalu Universitas Gajah Mada dengan 19 ilmuwan. Jadi agar masuk ke daftar bergengsi ini, para ilmuwan atau peneliti dinilai berdasarkan 6 indikator kualitas atau kinerja riset seperti jumlah citasi hingga high index melalui profil Scopus mereka ya. Jadi di posisi pertama ada Unpad, kedua UGM, ketiga Unair dengan 17, UI juga 17 ya. Lalu ITB, UB, Unhas, Undip, Binus, dan itu dia dengan totalnya ini ada cukup banyak ya. Yang paling kecil Binus ini di posisi 9 dengan 7 orang, UDIP, UB dan juga UNHAS 9 orang, lalu ITB 15 orang ya. Oke. Semangat terus biar makin menambah lagi ilmuwan-ilmuwan yang datang dari kampus-kampus terbaik di Indonesia.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Ah. Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain, seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
6: Terima kasih. Teman terbaik.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Malam-malam, sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau, malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Paling terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
3: Wayangnya Telpro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.

Teman Pro 2, konser grup Big Bang di Singapura akhirnya terkena dampak kabut asap kiriman dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan dan juga Sumatera yang bikin kualitas udara jadi nggak sehat. Ya, jadi pihak promotor IAG Present Asia bergerak cepat memberikan sejumlah instruksi keselamatan buat penonton, mulai dari anjuran pakai masker sampai himbauan untuk terus memantau pembaharuan indeks standar pencemaran udara. Ya, jadi penonton juga dimintai buat jaga kondisi tubuh dengan minum air yang cukup dan gak berlama-lama di ruang terbuka sebelum masuk ke area National Stadium. Langkah ini juga dilakukan supaya semua orang ini tetap aman dan nyaman ketika jalannya konser meskipun kondisi lingkungan sedang tidak mendukung.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Siang. Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, kita lanjut. Ada dua pop legendaris asal Norwegia, duo pop ya, yaitu ada M2M yang dipastikan bakal kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat konser berjudul M2M 2027 ya, yang dijadwalkan berlangsung pada 10 April tahun depan 2027 ya, di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Jadi penampilan Marit dan juga Marian merupakan bagian dari rangkaian tur Asia yang bertujuan untuk mengeksplorasi kembali warna musik mereka setelah memutuskan untuk reuni secara emosional. Jadi meskipun informasi mengenai harga tiket belum dibagikan secara resmi, kehadiran pelantun lagu hits The Day You Went Away ini sangat dinantikan, mengingat ini menjadi momen spesial untuk bernostalgia selama duo ikonik era milenium tersebut.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah. Siramah ramah.

Santai siang. Teman berdua, sayang banget udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Tapi tenang, masih ada satu sesi terakhir ya. Nanti bareng sama Feni di jam 3 sampai jam 4 lanjut sore ceria sampai jam 7 malam ya. 1 juta rupiah. Pokoknya yang penasaran nanti langsung join aja ya. Yang mau join live TikToknya Pro 2 juga boleh nanti sama kakak Feni ya. Thank you banget buat kebersamanya. Thank you for listening. Aku Dasam Pradana pamit. See you, bye-bye. Dan satu semangat mulai beraksi.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro2. Balik lagi ya bareng sama Fanny setelah 2 hari kemarin libur nih untuk menghibur kamu. Kali ini balik lagi di Santai Siang yang melanjutkan tadi di sesi pertama ada Kakak Dosan Pradana. Dan di Santai Siang sesi terakhir kali ini ya, aku bakalan kasih kamu informasi menarik seputar lokal-lokal aja dari Banyumas dan juga sekitarnya ya, up to date pastinya. Terus juga diselingi sama lagu-lagu yang udah disusun enak banget dan seru banget yang buat didengerin ya oleh musik director kita, ada Siska Kurnia. Aku bakal temenin kamu di Santai Siang sesi kedua ini nanti sampai jam 4 sore nanti aja. Nanti abis jam 4 lanjut lagi ada Sore Ceria masih sama Fanny. Kali ini aku kasih satu lagu pembuka dulu ya, nih dari Malik and the Essential dengan Dunia Sekitar.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi, perbedaan itu ternyata nggak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.

Santai siang. Informasi pertama ya teman Produa dari tim bola tangan Kabupaten Banyumas nih yang udah pasang target tinggi untuk ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah tahun 2026 mendatang. Pihak delegasi ini merasa sangat yakin bisa membawa pulang 2 medali emas sekaligus karena berkaca dari hasil babak kualifikasi sebelumnya ya, di mana tim putranya sukses meraih peringkat pertama dan juga tim putri berada di posisi kedua. Sampai saat ini persiapan tim lewat pemusatan latihan atau training center ini juga dikabarkan sudah mencapai angka 90% setelah berjalan sekitar 2 minggu. Ditambah lagi dengan adanya persiapan intensif yang sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu. Walaupun persiapan berjalan cukup lancar, tapi pihak pelatih ini menyebut kalau misalnya masih ada beberapa tantangan yang masih perlu dihadapi sama para atlet sendiri ya, mulai dari masalah koordinasi antar pemainnya sampai adanya urusan fasilitas latihan. Ada juga harapan besar supaya pemerintah daerah ini bisa memberikan dukungan lebih maksimal, terutama soal kemudahan akses jadwal latihan di gedung olahraga yang dirasa ini masih perlu ditingkatkan lagi untuk menunjang performa tim. Walaupun para atlet ini tetap merasa optimis ya dan juga nggak merasa gentar dengan kekuatan lawan karena lebih memilih untuk fokus mematangkan teknik serta mental tim sendiri ini demi mengamankan posisi di podium juara pertama.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur

Santai Siang. Teman Pro 2 masih seputar Porprov Jawa Tengah ya, 2026 nih. Kalau tadi ada dari Banyumas, kali ini ada dari Kabupaten Kebumen. Ada sebanyak 176 atlet dari Kabupaten Kebumen yang udah siap banget ya untuk bersaing di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026 mendatang yang diadakan di Semarang. Dan para atlet kebanggaan ini bakalan turun ya di 25 cabang olahraga dengan target besar untuk memperbaiki peringkat daerah yang di periode sebelumnya ini berada di posisi 28. Agar termotivasi ini semakin tinggi lagi ya, pemerintah daerah ini udah menyiapkan bonus menarik loh untuk para peraih medali emas, yaitu sebesar 35 juta rupiah untuk kategori perorangan dan juga 40 juta rupiah untuk kategori bergu sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka selama ini. Kebumen ini memang memiliki prinsip yang sangat baik juga ya, karena lebih memilih fokus untuk membina atlet lokal dari usia mudanya ketimbang harus mengambil atlet dari luar daerah demi hasil instan. Pimpinan daerah juga berpesan nih supaya semua atlet bisa bertanding dengan hati yang gembira ya, yang bahagia dan juga percaya sama proses latihan yang selama ini udah dijalani tanpa perlu merasa adanya beban atau terbebani dengan adanya target juara. Sambil mengejar prestasi di tahun 2026, Kebumen ini juga mulai menyiapkan kawasan Stadion Chandra Dimuka supaya menjadi pusat olahraga terpadu yang lebih memadai lagi, sebab daerah ini memiliki rencana besar untuk menjadi tuan rumah Porprov Jawa Tengah di tahun 2030 nanti. Keren ya. Siapakah nih yang bakalan menang di Porprov besok? Kita doain aja ya, semoga semua atlet yang sudah latihan ya bisa mendapatkan hasil yang terbaik.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, pantengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok, asiknya Pol Yakin.
2: Banyak amat paketnya, borong nih.
3: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh.
4: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Santai siang.
1: Teman-teman udah sayang banget ya untuk santai siang hari ini harus udahan dulu karena udah mau jam 4. Itu artinya untuk santai siang sekarang udahan dulu, tapi buat kamu yang masih pengen dihibur dan juga ditemani sama Feni, tenang aja, nanti bakalan masih sama aku lagi ya di sore ceria dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Nanti jam 7 sampai jam 8 ada aku juga di lanjut lagi di Music Live Chat ya. Habis itu lanjut nanti ada Jaga Malam. Nanti bakalan ada dialog ya, Academic Forum seperti biasa di hari Kamis dari jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Buat kamu penasaran hari ini ngobrolin apa sih, makanya stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

82 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini bersama aku Feni Ayu. Sebanyak 184 atlet Cilacap akan berlaga di Porprov Jawa Tengah tahun 2026 dengan target menembus 10 besar. Bahkan Pemkab Cilacap menjanjikan bonus fantastis jika kontingen Cilacap bisa menembus 5 besar. Berikut laporan selengkapnya dari Reni Tania.
1: Pemerintah Kabupaten Cilacap melepas 184 atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026. Kontingen Cilacap menargetkan masuk 10 besar dengan tambahan bonus medali emas hingga Rp75 juta jika mampu menembus 5 besar. Hal ini disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, saat mengukuhkan dan melepas kontingen di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti. Ami menjanjikan bonus medali emas sebesar Rp50 juta jika Cilacap masuk 10 besar dan meningkat menjadi Rp75 juta per medali jika berhasil menembus 5 besar. Ketua KONI Cilacap Bambang Sriwahono mengapresiasi penghargaan yang akan diberikan PLT Bupati Cilacap terhadap para atlet. Hal ini bisa memacu semangat para atlet untuk meraih prestasi terbaik di Pekan Olahraga 4 tahunan ini. Karena pada tahun ini dianggarkan untuk bonus perolehan medali emas senilai Rp40 juta, meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya dengan Rp35 juta per medali emas. Di mana pada Porprov 2023, Cilacap menempati peringkat ke-14 dengan raihan 16 medali emas, 17 perak, dan 32 perunggu. Pada Porprov Jawa Tengah tahun 2026 ini, Cilacap menurunkan kontingen sebanyak 350 personel yang terdiri atas 184 atlet dan tim pendukung. Mereka akan bertanding pada 32 cabang olahraga.
2: Ya, alhamdulillah saya hari ini bisa minta PLT Bupati untuk semangat kepada atlet kita. Ternyata atlet kita dihargai dan akan dapat bonus. Kalau 10 besar dapat Rp50 juta, kalau 5 besar dapat Rp75 juta. Ini luar biasa. Baru kali ini Cilacap oleh bupatinya sudah ngambil sikap. Insya Allah para adik saya cabang 32 membawa emas semuanya. Stamina sudah disiapkan, ada stamina psikologi dari Bu Reni dan kawan-kawan. Untuk gizi sudah kita kasih terus tiap latihan, gizi terus dikasih gizi.
1: Babang mengatakan jika cabang olahraga yang berpotensi mendapatkan emas ada 18 cabor, antara lain cabor tinju dengan target 4 medali emas, catur dengan target 2 medali emas, skateball dengan target 2 emas, dan dayung dengan target 2 emas. Porprov Jawa Tengah ke-17 dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 31 Oktober 2026 di wilayah Semarang Raya yang mencakup Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal, serta didukung beberapa kabupaten pendukung seperti Surakarta, Pati, dan Blora. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Teman Prodo, itu dia Info Prodo edisi sore hari ini di hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Prodo yang dipersembahkan oleh Prodo FM.

0: ceria. Sore ceria. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi ya kali ini barengan sama Feni. Seperti biasa di hari Kamis ya akan ada dialog sore ceria Akademik Forum yang bakal temenin kamu sampai jam 5 sore lagi. Sore nanti ya sampai 1 jam ke depan. Kali ini kita bakal membahas satu isu yang mungkin sedang menjadi perbincangan kita, karena ini adalah sebuah bencana yang akhir-akhir ini sedang terjadi ya di Indonesia teman produk. Dan sebelum masuk ke dalam tema kali ini, aku bakalan kasih apa ya, mungkin pengingat juga untuk teman-teman kita yang masih ada menjadi korban di bencana alam karhutla ini. Semoga semuanya segera pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kali ini aku gak sendirian tentunya, aku sudah ditemani dengan salah satu narasumber kita sore hari ini. Ada Muhammad Yusuf Habibi. Seperti biasa kita sama-sama dulu ya. Halo Habibi, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Sehat Habibi?
1: Alhamdulillah, sangat sehat.
0: Ini tema kita sore hari ini nih kayaknya menarik banget, karena mungkin salah satu hal yang apa ya sedang menjadi concern juga ya masyarakat Indonesia, yaitu adalah Quofadis tata kelola karhutla di Indonesia. Tapi sebelum masuk, aku ingetin kamu ya teman produk untuk stay tune terus di 99 FM atau bisa lewat aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Misal kamu gak mau ketinggalan dan pengen melihat ya, bukan cuma mendengar, kamu boleh banget langsung ke YouTube channelnya RRI Purwokerto, karena kita juga lagi live streaming di situ. Kali ini aku bakalan tanya-tanya sama Habibie tentang tema kita adalah Quofadis ya, tata kelola karhutla di Indonesia. Mungkin sebelum lebih dalam, aku pengen dijelasin dulu Quofadis ini seperti apa nih tentang karhutla.
1: Oke, Habibie. Jadi mungkin ada istilah Latin ya, dan mungkin teman-teman agak kurang familiar dengan hal tersebut. Okay. Cuman di kami di Fakultas Hukum cukup sering menggunakan diksi Quofadis.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu semacam apa ya, dari bahasa Latin yang artinya itu mau dibawa kemana.
0: Oh, jadi kayak itu, lagu armada ya.
1: Iya, jadi itu sebagai bentuk mekanisme reflektif dan korektif. Sebelumnya itu bagaimana sih terkait dengan hal ini, kemudian kedepannya mau bagaimana.
0: Okay.
1: Nah, biasanya kalau kita bicara Quofadis, maka adanya bentuk evaluasi. Misalkan, apakah misalkan evaluasi peraturan perundang-undangan, evaluasi kebijakan dan segala macam, ini kebijakannya sudah tepat belum sih, sudah efektif belum sih, dan kedepannya apakah bisa relevan. Jadi ini kan sebagai, sebenarnya ini topik serviksi sih Kak, ngambil terkait dengan pengelolaan kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi mumpung sekarang lagi hangat-hangatnya dan mumpung sedang mau ngajuin proposal penelitian skripsi, jadi yaudahlah jadiin tema siaran aja. Jadi ya buat teman-teman produs kalian belajar juga, dan barangkali nanti ada hal yang perlu diluruskan atau diskusikan juga boleh banget. Ini kan ada kolom YouTube ya Kak, di komentar.
0: Betul,
1: jadi silakan diskusi bareng gitu. Intinya kita sih pengen gimana caranya Indonesia ini menjadi apa ya, negara yang mampu melindungi rakyatnya.
0: Betul.
1: Kalau sesuai dengan amanat konstitusi itu ada jaminan bahwasanya lingkungan itu harus sehat dan bersih. Jadi bagaimana kedepannya nanti yang kita diskusikan.
0: Oke, tapi terkait dengan mungkin karena kamu ini adalah mahasiswa hukum ya, aku pengen tanya dari kacamata hukum kamu sendiri, menurut kamu nih dari kacamata akademisi hukum, Quofadis tata kelola karhutla ini seharusnya bagaimana ini Habibie?
1: Sebenarnya kalau kita bicara Indonesia, di Indonesia itu sudah ada undang-undang yang mengatur terkait lingkungan hidup, Undang-Undang 32 tahun 2009.
0: Oke.
1: Cuman pengaturan tersebut gak cuma di undang-undang itu, banyak sekali undang-undang sektoral lainnya, undang-undang kehutanan dan lain-lain.
0: Oke.
1: Nah, menurut yang aku pahami yang dan aku baca, sebenarnya tuh DPR sudah membuat rancangan undang-undang, rancangan undang-undang terkait dengan pengelolaan perubahan iklim. Jadi itu sebenarnya ketika rancangan undang-undang itu disahkan, ini menjadi sebuah apa ya, angin segar. Karena undang-undang itu akan menjadi payung hukum atau umbrella act. Jadi bagaimana permasalahan di Indonesia adalah undang-undang terlalu kebanyakan dan terpisah-pisah. Makanya ada sebuah mekanisme omnibus law dan lain-lain. Itu bagaimana undang-undangnya cuma satu aja tapi mencakup semuanya gitu loh. Karena kalau undangnya beda-beda, saling tumpang tindih, saling ini segala macam. Jadi harapannya nanti ketika rancangan undang-undang disahkan akan lebih baik, terutama terkait dengan tata kelola karhutla ini sih Kak. Jadi harapannya kita mendorong lah agar DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang pengelolaan perubahan iklim. Karena ini akan menjadi angin segar buat kita semua.
0: Habibie sendiri ya, kalau misalnya melihat secara personal gitu untuk masalah karhutla di Indonesia sendiri ini dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana? Dari kacamata mungkin mahasiswa aja gitu atau secara personal.
1: Oke, kalau dari aku pribadi sebenarnya dari tahun ke tahun pasti ada aja kebakaran hutan. Tinggal bagaimana intensitas daripada kebakaran hutan tadi gitu loh. Dan kalau tidak salah ya, aku baca berita di Purwokerto pun ada kebakaran hutan dan lahan. Cuman memang skalanya kecil.
0: Betul.
1: Jadi memang sudah bisa ditangani oleh mungkin damkar ataupun perangkat daerah di Kabupaten Banyumas. Tapi kan ini menjadi sebuah alarm juga ya. Tahun ini ada, sangat mungkin tahun depan ada juga. Karena menurut yang aku baca juga, karena saya kan bukan dari jurusan yang sifatnya eksata hutan, enggak, jadi saya hanya baca artikel penelitian orang. Menurut penelitian, kemungkinan terjadi kebakaran hutan tuh terjadi di musim kemarau. Karena apa? Karena itu ranting-ranting ataupun semak belukar itu yang menjadi mempermudah penyebarannya.
0: Betul.
1: Itu kering, jadi akan lebih mudah untuk merambatnya. Berbeda dengan mungkin musim hutan ya, ranting-rantingnya itu basah, jadi untuk melebarnya agak susah. Ditambah, mungkin kakak pernah dengar El Nino. Itu tuh bagaimana siklus iklim sebenarnya. Jadi ketika ada yang bilang sebenarnya kebakaran itu diperparah oleh musim kemarau dan El Nino, betul menurut penelitian. Cuman kan kita gak boleh menyerah begitu aja. Ini yang harus kita sayangkan, jangan hanya oh ini karena alam. Iya betul karena alam, cuman kan kita sebagai manusia harus berpikir nih, gimana cara mitigasinya. Ketika kita sudah tahu penyebabnya, kan tinggal bagaimana cara kita merumuskan solusi tersebut. Makanya kita perlu menggandeng berbagai pihak, misalkan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Jadi harus adanya kolaborasi lintas sektor, jangan sampai adanya ego sektoral. Karena menurut penelitian juga, kalau di Indonesia dan pada umumnya ya, kebanyakan itu karena ego sektoral. Jadi jalan sendiri-sendiri. Nah makanya penting banget dan perlu diapresiasi sebenarnya Presiden Prabowo yang kemarin baru saja membentuk ya Badan Pengelola Mangrove dan Gambut kalau gak salah. Jadi kita perlu mengapresiasi juga langkah cepat dari Bapak Presiden yang mendirikan badan baru. Dan kalau tidak salah yang diangkat tuh dari ahli juga. Jadi waktu itu Pak Presiden Prabowo tuh mengundang para ahli, para pakar dari sektor gambut, kehutanan segala macam, diundang kalau salah di Istana Presiden untuk diminta pendapat. Nah ini penting juga nih bagaimana para pakar itu dilibatkan, karena kan mereka yang sudah bertahun-tahun meneliti hal tersebut gitu. Jadi saya rasa kita juga harus mendengar pendapat mereka, karena kan mereka yang melakukan penelitian. Jadi harapannya mereka juga memberikan rekomendasi strategis. Tinggal kedepannya ketika badannya sudah terbentuk, tinggal dilihat nih gebrakannya seperti apa. Ini kan yang patut kita tunggu. Tadi saya habis buka media sosial, kalau tidak salah pelantikan kepala badan itu nanti sore kak.
0: Jadi sore ya,
1: dilihat saja nanti siapa yang terpilih menjadi kepala badan tersebut. Kalau tidak salah itu ahli dari Kementerian Kehutanan. Itu yang ditarik kepada badan tersebut. Jadi harapannya setelah terpilih kepala badan yang baru, kita tunggu nih apa sih langkah-langkah strategis dan segala macamnya. Jadi harapannya akademisi, para pakar ikut ditarik untuk berlatih masuk dalam badan tersebut gitu kak.
0: Tapi kalau misalnya ngomongin soal dari sisi hukum ya, Habibie kamu kan juga mahasiswa hukum, kurang lebih mungkin paham lah ya, kalau dari segi hukum sendiri gimana sih regulasi yang mengatur tentang perlindungan hutan dan juga pencegahan karhutlah saat ini Habibie?
1: Bukan, kan saya sudah ngambil matkul hukum lingkungan di semester 5 kalau tidak salah. Dan di UNSUT tuh punya guru besar kak, namanya Prof. Kartono. Beliau itu guru besar hukum lingkungan. Dan cukup jarang juga sebenarnya guru besar hukum lingkungan. Jadi sebenarnya UNSUT patut berbangga punya guru besar hukum lingkungan, namanya Prof. Kartono. Dan waktu itu saya jadi PJ matkulnya beliau, jadi sempat sering diskusi sama beliau. Nah salah satu hal yang disoroti di Indonesia adalah bagaimana, ini menjadi bahan korektif juga ya, di Indonesia tuh masih belum adanya penegakan hukum yang kuat. Sebenarnya di hukum lingkungan kita sudah mengadopsi si namanya strict liability. Itu bagaimana tanggung jawab mutlak. Jadi misalkan saya punya perusahaan, perusahaan saya itu mengelola hutan misalkan 1000 hektar. Ketika ada kebakaran di lahannya saya kelola, sebenarnya negara tuh nggak perlu mencari tahu siapa yang melakukan itu. Tapi ketika itu lahan kamu, berarti kamu harus tanggung jawab. Itu menjadi sebuah mekanisme pembuktian tercepat sih kak, dibanding pidana pada umumnya. Jadi kita bisa namakan ini pidana khusus. Karena kalau dalam pidana umum, kita harus membuktikan dulu siapa yang melakukan, bagaimana prosesnya, dan lain-lain. Lama. Cuman kalau di hukum lingkungan, ketika itu yang kebakaran ada di wilayah kamu, otomatis kamu harus tanggung jawab. Kamu harus menyelesaikan masalah itu. Nah itu sebenarnya konsep strict liability. Itu diatur di Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tadi. Cuman di Indonesia itu masih belum apa ya, masih belum kuat lah bagaimana pemantauannya, pengawasan dan segala macam. Inilah mengapa saya bilang pakai kata disi quo vadis. Penting juga nih untuk mahasiswa Fakultas Hukum untuk memberikan apa ya hasil penelitiannya ke depan untuk memperkuat pengawasan, untuk memperkuat penegakan dan bagaimana sih. Kita kan juga harus mengadopsi juga prinsip-prinsip yang diakui di luar negeri. Salah satu prinsip yang diakui di luar negeri adalah prinsip FEIC. Itu bagaimana konsep tersebut melibatkan masyarakat adat kak. Jadi menurut penelitian yang aku baca, sebenarnya masyarakat adat itu mereka sudah teruji untuk merawat hutan sendiri gitu. Jadi mereka tuh punya pengetahuan lokal untuk mengelola gitu. Jadi sebenarnya negara tuh nggak usah pusing-pusing ketika di situ sudah ada masyarakat adat, dia yang sudah paham bagaimana menjaganya.
0: Tinggal
1: bagaimana negara mengakui hal tersebut. Terkadang negara tuh nggak mau mengakui keberadaan masyarakat adat, itulah yang kurang. Makanya apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, mendesak adanya pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat.
0: Oke.
1: Kita tuh belum punya undang-undang masyarakat adat, Kak. Jadi kita harus gimana caranya segera mengesahkan. Inilah pentingnya lembaga legislatif ya, untuk segera mengebut undang-undang yang sifatnya urgent.
0: Oke.
1: Karena undang-undang yang mau disahkan banyak. Tinggal gimana nih skala prioritasnya. Jadi harapannya nih untuk satu cara mencegah karhutlah adalah bagaimana cara kita memperkuat masyarakat adat. Misalkan masyarakat adat tuh butuh apa? Kita bantu. Jangan sampai kita tuh meniadakan masyarakat adat. Karena dia dari dulu, dari nenek moyangnya ada di situ ya. Jadi dia paham bagaimana cara melola segala-segala. Jadi cobalah untuk negara hadir, untuk diajak ngobrol, diajak diskusi. Itu aku rasa menjadi bentuk kolaborasi antar sektor sih, Kak.
0: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya, Bibi ya. Menarik banget, udah mulai mendapat sedikit pencerahan tentang bagaimana sih nanti karhutlah harus dibawa gitu ya. Nanti balik lagi ya teman-teman Prodo di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno? Pelajaran sejarah yang membosankan? Atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, satu mulai semangat, beraksi.

Masih di Sore Ceria Academic Forum ya, di sini ngomongin tentang Quo Vadis, tata kelola karhutlah di Indonesia, barengan sama aku Feni dan juga Habibi. Habibi, kita lanjut lagi.

0: entah itu direvisi atau ditambah metode yang baru dan lain-lain.
1: Mm-mm.
0: Cuman yang kalau aku pahamin ya terkait dengan pengelolaan hutan ini, justru menurut aku agak sedikit ada hal-hal yang menurut aku agak kurang tepat.
1: Mm-mm.
0: Terutama terkait dengan bagaimana penetapan status kawasan hutan.
1: Mm-mm.
0: Sebenarnya kan kalau secara logika ya, ketika ada hutan, hutan itu rusak, secara logika anak yang aku belajar di SMP, mm-mm, ada namanya konsep reboisasi.
1: Iya, betul.
0: Jadi harapannya pemerintah harus tegas, mm-mm, ketika hutannya rusak dan hutan itu memang harus kawasan menjadi kawasan hutan,
1: mm-mm,
0: ya kebijakan selanjutnya adalah reboisasi.
1: Mm-mm.
0: Kecuali ya, kecuali dari awal kawasan tersebut adalah kawasan perkebunan, mm-mm, pertanian dan segala macam.
1: Okay.
0: Nah, itu yang perlu harus ditegaskan. Karena terkadang mungkin ya ada beberapa pihak yang memanfaatkan ini,
1: mm-mm,
0: ketika ada hutan, hutannya awalnya asri, tiba-tiba kebakaran hutan, hutannya rusak nih,
1: mm-mm,
0: malah selanjutnya itu dialihfungsikan jadi okay, perkebunan, pertanian dan lain-lain,
1: mm-mm,
0: itu yang seharusnya nggak boleh. Makanya pemerintah okay, harus tegas ke depan, mm-mm, ketika hutan ini adalah hutan aslinya hutan, kemudian ada kebakaran atau apapun itu, ada bencana alam, ya kedepannya direboisasi, bukan adanya pengalihfungsikan fungsi lahan itu,
1: mm-mm,
0: itu yang tegas pertama.
1: Okay.
0: Lalu yang kedua adalah bagaimana pemerintah sudah bisa mengawasi. Terkadang kawasan pertanian perkebunan itu mepet dengan kawasan hutan. Ya mungkin ya, menurut data yang saya baca di beberapa jurnal, kadang ada masyarakat yang nakal, oknum lah.
1: Iya, oknum.
0: Jadi memperluas.
1: Mm-mm.
0: Jadi kan bersinggungan, tempel ya pertanian perkebunan nempel dengan hutan. Jadi dia kayak apa, nyuri-nyuri lahan dikit-dikit gitu loh.
1: Oh.
0: Itu sih kadang ada yang nakal gitu. Cuman yang oknum, nah tinggal bagaimana pemerintah mengawasi hal tersebut. Jadi harapannya seperti itu. Lalu yang kedua, yang ketiga ya, kadang tuh sebenarnya perusahaan korporasi itu boleh menggunakan kawasan hutan,
1: mm-mm,
0: di kawasan-kawasan tertentu.
1: Okay.
0: Cuman pasti ada tenggat waktunya.
1: Oh.
0: Misalkan 5 tahun, 10 tahun.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau sudah lewat batas, harusnya kan negara ngambil alih dong.
1: Ya,
0: cuman nih, kalau menurut beberapa kasus yang aku amatin, ada beberapa yang nakal lah.
1: Mm-mm.
0: Harusnya sudah dihentikan izinnya, malah ditambah lagi izinnya. Itu kayak izin-izin abal-abal gitu kan. Jadi
1: okay,
0: harus dibener apa ya, dipertegas lah mekanisme. Itu kan menjadi sebuah tantangan juga.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau menurut teori ya kak, terkait dengan pendapatnya Lauren Friedman, ada tiga hal tuh terkait dengan sistem hukum, kemudian terkait dengan budaya hukum,
1: okay,
0: dan aparat penegak hukumnya. Sebenarnya kalau berbicara sistem hukum ya, namanya hukum ya harus terus diperbarui, harus okay, terus diupdate untuk misalkan dengan zamannya. Lalu yang kedua terkait dengan budaya hukum, ini masyarakatnya mau diatur atau enggak sih?
1: Yeah.
0: Terkadang masyarakatnya susah diatur juga kan, repot.
1: Mm-mm.
0: Jadi harapannya harus kesadaran bersama juga gitu. Jadi kalau sudah dikasih lahan sekian untuk mengelola ya segitu aja. Mm-mm. Jangan merembet-rembet tuh. Itu kan kasihan juga. Terus yang ketiga adalah bagaimana penegakan hukumnya kak.
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau bisa ketika ada yang langgar ya dihukum sesuai dengan proporsinya.
1: Mm-mm.
0: Jangan sampai karena apa ya, sesama bagiannya gitu, jadi ingin melindungi nama baik institusi,
1: mm-mm,
0: jadi temannya yang agak meleweng dibiarin aja.
1: Mm-hmm.
0: Jadi aku harap adanya bentuk kepastian hukum, jadi yang salah ya salah, yang benar jangan salah-salahin.
1: Oh.
0: Terkadang malah kebalik-balik, jadi itu kan menjadi sebuah bahan korektif juga gitu. Oh. Sih kak, kalau dari aku.
1: Oh, oke, okay. Sebenarnya udah ada lah ya regulasi, cuman masih kurang dipertegas aja gitu mungkin ya dari oknum-oknum itu. Tapi aku pengen tanya lagi, tadi kan Habibie juga sempat notice kalau misalnya sebenarnya adalah tanggung jawabnya bukan cuma pemerintah,
0: betul,
1: tapi masyarakat juga gitu. Kalau dari sisi masyarakat, apalagi masyarakat sipil nih ya Habibie, ada gak regulasi ataupun dasar hukum terkait dengan yang mengatur pembakaran hutan dan juga lahan ini?
0: Ini yang menjadi concern Pak Prabowo juga.
1: Mm-hmm.
0: Kemarin Pak Prabowo tepat sekali memberikan statement, kita harus menginstruksikan bagaimana masyarakat tidak boleh lagi membakar lahan untuk pertanian dengan cara dibakar lahannya.
1: Oh, okay.
0: Jadi kalau menurut perda, beberapa perda dari Kalimantan,
1: mm-hmm,
0: itu ada perda yang memperbolehkan masyarakat ketika mengelola pertanian boleh membakar hutan, membakar lahan maksimal 2 hektar.
1: Okay.
0: Itu ada perda dari Kalimantan seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Kemarin Pak Prabowo secara tegas kalau bisa itu dihapus.
1: Oh.
0: Karena kan walaupun bakaran cuma 2 hektar,
1: iya,
0: kan asapnya banyak.
1: Nah, betul.
0: Oke deh, kalau yang bakar cuma 1 orang.
1: Nah, kalau banyak.
0: Nah,
1: apalagi itu musim kemarau gitu ya.
0: Nah,
1: kan.
0: Makanya kemarin arahan dari Pak Prabowo cukup tegas untuk kalau bisa perda itu dicabut.
1: Hmm.
0: Nah, tinggal nih masyarakatnya mau atau enggak.
1: Hmm.
0: Ketika perda itu sudah dicabut, misalkan ke depannya, tapi masyarakatnya masih kayak gitu, mau gimana gitu.
1: Hmm,
0: berarti kan harus ada mekanisme lebih lanjut. Dan kalau bisa, pemerintah jangan cuma memberikan pelarangan doang,
1: mm-hmm,
0: tapi dikasih solusi. Misalkan dikasih alat untuk yang membantu petaninya,
1: mm-hmm,
0: atau dikasih apa subsidi segala macam. Jadi
1: mm-hmm,
0: ada win-win solution.
1: Okay.
0: Karena kebanyakan orang membakar lahan itu karena biar cepet kak.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kan masalah duit juga ya, biar cepet, biar efisien. Nah, Berarti kan masalahnya adalah masyarakat itu masih butuh permodalan.

0: Dan tinggallah bagaimana nanti Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian ikutlah memberikan subsidi. Jadi pemerintah nggak cuma sekedar ngomong doang, ada tindakan lanjut untuk sebagai solusi dan masyarakatnya harus patuh. Jadi kalau ketika semua elemen sama-sama berjalan pada tujuannya sama, idealnya kita mencapai tujuannya kita capai sih, Kak.
1: Iya, karena kan ya, balik lagi ya, karena ini tanggung jawabnya adalah bukan cuma pemerintah aja, tapi juga masyarakat. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri ya, menurut kamu nih sebagai masyarakat awam gitu atau sebagai mahasiswa, yang harusnya dilakukan masyarakat itu sesederhana, hal-hal sederhana ini seperti apa nih untuk mencegah adanya karhutla ini?
0: Yang pertama tentu harus bersinergi. Aku rasa mungkin masyarakat tuh bener-bener yang paham bagaimana kondisi di daerahnya. Jadi kalau misalkan ada kebakaran di daerahnya, kemudian aku punya beberapa teman di daerah Kalimantan, dia tuh menjadi relawan, Kak. Relawan karhutla. Kan dia yang paham bagaimana hutan di sana, bagaimana wilayah di sana. Jadi ketika ada kebakaran, jadi dia akan lebih mudah untuk menjangkau pada titik tertentu. Okay. Karena dia sudah hafal medannya. Nah, penting juga nih ketika sudah ada relawan seperti itu, ya harapannya pemerintah memberikan apresiasi lah. Minimal ya setidaknya dihargai tenaga mereka gitu loh. Enggak harus melulu terkait dengan uang enggak, tapi setidaknya ketika apa ya, mencoba menangani karhutla kan panas ya, panas asap. Jadi ya setidaknya terkait dengan pakaiannya di-upgrade lah, yang anti panas, dikasih oksigen, dikasih makanan yang bergizi gitu loh. Jadi aku harap bagaimana kita saling memahami gitu loh. Betul namanya relawan ya, rela dan suka gitu. Iya. Tapi bagaimana keselamatan, bagaimana apa ya, nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga. Dan penting juga nih nanti kolaborasi lintas sektor dengan mungkin dengan apa ya, lembaga-lembaga amal. Menurutku sudah bagus juga ya kedermawanan orang Indonesia. Dan kalau nggak salah ada penelitian yang bilang kalau Indonesia tuh masyarakatnya dermawan.
1: Iya, betul.
0: Aku rasa itu menjadi sebuah nilai fondasi bangsa gotong royong. Jadi aku lihat juga banyak banget yang bikin open donasi, harapannya ketika sudah open donasi yang amanah gitu, karena jangan sampai tujuannya mulia cuman ada oknum-oknum lagi yang mencoba mengalihkan anggaran-anggaran dari jadi harapannya bisa sama-sama bersinergi gitu sih, Kak.
1: Oke, tapi terkait dengan COVADIS ya, apa mau dibawa kemana gitu, intinya kan adalah pencegahannya gitu ataupun pengendaliannya gitu. Kalau misalnya ngomong-ngomong tentang pencegahan karhutla ya Habibie, seperti yang kita tahu selalu dilakukan itu, digencarkan ini baru saat musim kemarau datang gitu, karena ini lagi parah-parahnya. Gimana sih menurut kamu nih melihat komitmen pencegahan yang berbasis lebih ke preventifnya gitu untuk jangka panjang seperti apa nih Habibie?
0: Nah, pentingnya ilmu pengetahuan adalah bagaimana kita tuh harus base-nya mitigasi. Jangan hanya sifatnya reaktif.
1: Betul.
0: Makanya bagus banget kemarin Pak Prabowo membentuk badan pengelolaan gambut. Nah, itu kan sebagai bentuk apa ya, penelitian, untuk riset, untuk merumuskan strategi yang terbaik itu seperti apa sih. Nah, nanti ketika sudah ketemu nih mitigasi terbaik seperti itu, ya tinggal political will-nya. Terkadang kalau kita membuat sebuah rencana program, kan butuh anggaran, misalkan program terkait dengan restorasi lahan gambut, itu pasti butuh dana cukup besar, karena kan lahan gambut di Indonesia cukup luas, cukup daerah-daerahnya banyak ya, jadi kan butuh anggaran. Jadi tinggal nih bagaimana DPR-nya mau ngasih dana atau enggak. Jadi kan butuh political will juga. Kalau misalkan para pakar, para peneliti sudah merumuskan kebijakannya harus ini deh, cuman butuh dana besar cuman dari pemerintahnya atau dari DPR-nya, enggak mesti anggaran, kan kayak percuma doang. Jadi harapannya dari pemerintah, dari legislatif itu mau sama-sama apa ya, bersinergi. Jangan sampai ego sektoral. Jadi harapannya ini menjadi apa ya, concern kita bersama ya. Jadi harapannya nanti dari badan pengelola gambut tersebut saling update gitu. Kadang sebagai masyarakat pengen tahu juga, ini badan progresnya seperti apa sih. Jadi harapannya nanti dibuatlah media sosial atau bentuk-bentuk publikasi. Jadi barangkali ada yang baru lulus S1 nih, barangkali mau apa ikut berkontribusi di situ ya, bisa gitu. Jadi harapannya benar-benar adanya kompetitif. Kalau bahasanya tuh meritokrasi, Kak. Jadi kalau masuk ke sebuah badan instansi, harapannya bukan karena ordal lah, tapi benar-benar karena kompetensi. Jadi perlu juga kita mengapresiasi, mungkin diadakan aja lomba gagasan yang terbaik, nanti dikasih pendanaan segala macam. Aku rasa itu akan menjadi nilai-nilai yang harus dibudayakan di zaman sekarang, Kak.
1: Oke, oke. Nanti kita lanjut lagi ya, Bibi, ya, masuk ke sesi ketiga. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Sore ceria. Sore ceria.
3: Masuk di segmen ketiga teman Produa di Academic Forum Sore Ceria barengan sama aku Fanny dan juga Habibi. Masih ngomongin tentang mau dibawa kemana sih nih ya masalah karhutla di Indonesia. Dan kali ini aku mungkin di segmen terakhir ya, aku bakalan lebih tanya ke seputar dampaknya dan juga mungkin tindakan-tindakan yang harus kita lakukan gitu ya sebagai masyarakat Indonesia. Kalau misalnya Habibi dari segi dampak sendiri pasti kan bukan cuma dampak lingkungan aja ya, banyak banget dampak yang ditimbulkan dari adanya karhutla ini gitu, bencana karhutla ini. Menurut kamu kalau misalnya dampak kerugian ekonomi ataupun dari sisi hukumnya itu dari lintas negara sendiri seperti apa nih di tentang karhutla ini Habibi?
4: Terkait dengan negara tetangga atau gimana Kak?
3: Iya betul.
4: Oke, sebenarnya kan kalau kita bicara asap ya, kan namanya asap dia akan bergerak angin lah. Ada yang angin membuat asap itu bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Kalau konteksnya sekarang yang kebakaran di Kalimantan, kan sangat mungkin asap itu nyampe ke Singapura dan Malaysia. Yes. Dan mungkin negara-negara lain. Nah, sebenarnya di negara, di dunia internasional, khususnya di ASEAN itu sudah ada kesepakatan Kak. Perjanjian internasional lah, macam itu terkait dengan transboundary ataupun kejahatan lingkungan lintas batas negara.
3: Okay.
4: Sebetulnya sangat mungkin ke depan akan ada gugatan internasional kepada Indonesia. Karena apa? Karena tidak mampu menanggulangi karhutla ini. Jika mungkin negara lain berani. Jadi pertama. Atau yang kedua, misalkan negara lain gak berani ngegugat Indonesia, setidaknya kita akan jadi bahan olok-olokan negara lain gitu loh. Ya masa sih negara sebesar Indonesia belum mampu. Jadi kan harapan kedepannya ya bagaimana kita sama-sama bekerja sama lah. Kalau menurut yang disampaikan Kementerian Kehutanan kemarin kan sudah katanya sudah menurun terkait dengan cakupan lahan yang terbakar. Harapannya nih, berarti kan ketika ada tren penurunan luas lahan yang terbakar, harapannya sebentar lagi kan selesai lah masalah kan terkait musim hujan gitu. Jadi harapannya yang sudah ya sudah, tapi kedepannya jangan sampai terulang kembali. Kan tahun depan bakal ada kemarau lagi nih.
3: Betul.
4: Jadi masih ada kesempatan sekitar ya 6 bulan 7 bulan untuk mempersiapkan itu semua. Mumpung sudah ada badan yang baru, kita cek aja Kak. Tahun sekarang luas lahan yang terbakar berapa? Tahun depan berapa? Kalau ada penurunan kan berarti badan yang dibentuk Prabowo itu berguna banget. Cuman kalau tambah parah kan itu dipertanyakan kinerja dari badan tersebut. Cuman kita kan harapannya sebagai masyarakat Indonesia semua yang dijalankan oleh badan tersebut bisa secara maksimal. Apalagi yang dilantik kayaknya dari profesional juga. Jadi harapannya kita sama-sama mendukung lah. Misalkan ada program terkait dengan penanaman pohon untuk daerah tertentu ya, kita sebagai masyarakat ikutlah sebagai relawan, ikutlah membantu. Atau setidak-tidaknya kita ikut men-share bagaimana progresnya. Karena kan yang sekarang berada di masyarakat adalah terkait dengan kekhawatiran, terkait dengan ketakutan. Itu wajar sebagai manusia. Cuman kan ketika ada progress back ya itu juga harus di-share. Biar apa? Biar tidak ada ketakutan. Ini seperti zamannya COVID. Ketakutan di mana-mana, kemudian bagaimana kebingungan masyarakat. Jadi itu harus diputus sebenarnya. Kita harus memiliki paham optimisme. Jadi betul karhutla ini sangat-sangat mengganggu masyarakat. Cuman kalau hanya ketakutan-ketakutan doang, ya sampai kapan? Kita harus benar-benar melakukan segala upaya yang kita bisa. Misalkan teman-teman dekat di daerah rawan karhutla tersebut, ya udah mungkin kedepannya bikinlah organisasi teman-teman di kampus atau di lingkup kalian, bikinlah ke depan bikin program penanaman pohon 1000 pohon gitu. Apapun kita sebagai unsur ya, sebagai unsur sebagai WMP segala macam, kan di sini kan dekat hutan juga ya, di Gunung Slamet ya, bikinlah program penanaman hutan di Gunung Slamet dan lain-lain, ajak kolaborasi di LH, ajak LSM Ormas untuk sama-sama gotong royong. Jadi kalau bisa sih jangan cuma mengeluh doang, tapi apa yang kita bisa lakukan walaupun sekecil apapun itu menjadi sebuah bentuk kontribusi. Ketika tindakan kecil tapi yang orang banyak, kau rasa menjadi sebuah hal yang besar juga. Misalkan satu orang enam deh, nanam satu pohon, mahasiswa itu jumlahnya ribuan.
3: Iya.
4: Ya, aku rasa akan menjadi sebuah hal yang benar-benar impactful.
3: Mm-mm.
4: Pun kalau misalkan teman-teman nggak bisa melakukan secara offline, kan sekarang banyak banget ya donasi online ya.
3: Iya, betul.
4: Kemarin tuh ada apa ya? Donasi perlindungan satwa monyet kalau nggak salah.
3: Mm-mm.
4: Orang hutan.
3: Mm-mm.
4: Itu ada tuh kemarin tren viral.
3: Adopsi gitu
4: ya. Iya, adopsi ya.
3: Betul.
4: Kemarin kayak teman-teman punya rezeki lebih, cobalah dialirkan, niatkan amal jariah, gitu sih kak.
3: Oke. Tapi ngomongin tentang apa ya, mungkin peran masyarakat, apalagi kamu ini sebagai mahasiswa ya, sebagai anak muda yang menjadi agent of change juga gitu, dan di pelajaran kamu yang apa, hukum lingkungan ya tadi ya, itu sebenarnya ada apa ya, tips-tips kah atau bagaimana menjelaskan di peran aktif sebagai mahasiswa hukum dalam mengawal isu lingkungan seperti karhutla ini, sudah ada diajarkan belum di materi itu, Habibi?
4: Sebenarnya kalau kita sebagai akademisi, outputnya adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi baik dari segi hukumnya, baik dari segi kebijakannya, dan bagaimana segi dari implementasi kesepakatan di internasional. Jadi kita melihat dari hanya aspek hukumnya aja, kita nggak mengevaluasi misalkan gambut ini kualitasnya baik atau buruk, enggak, itu ranahnya teman-teman dari kehutanan gitu. Jadi kita hanya fokus kepada policy-nya. Nah, sebenarnya ini menjadi diskusi menarik juga, karena kalau kita bicara terkait dengan karhutla, ini akan menjadi tantangan juga. Indonesia itu sudah menargetkan net zero emission di tahun 2060. Cuman kalau tiap tahun ada kebakaran hutan, aku rasa target itu nggak akan pernah tercapai.
3: Ya,
4: nah,
3: susah,
4: harapannya
3: ya.
4: Nih, ketika Indonesia sudah optimis 2060 net zero emission, ya kita harus pada on the track peta jalannya. Indonesia itu kalau tidak salah ya, sudah punya peta jalannya. Jadi tiap tahun target pengurangan emisinya itu berapa sih? Nah, kalau berdasarkan yang aku dapetin dari Kementerian SDM kalau nggak salah ya, sebenarnya Indonesia tuh agak sedikit ada kemunduran kak, terkait dengan target capaian per tahunnya. Dari tahun 2004 ke 2025 gitu. Nah, harapannya kan ketika sudah tahu nih, tahun kemarin ada target yang nggak kecapai, nah berarti kan tahun ini, tahun depan harus digenjot dong. Untuk gimana caranya kita bisa on the track lagi. Jadi harapannya kita sebagai mahasiswa ikut melihatlah bagaimana sih progresnya, bagaimana pelaksanaan kebijakan dan lain-lain. Dan kita juga kalau bisa ikutlah berperan aktif. Kalau di Unsut itu ada program namanya MBKM kak, magang-magang gitu.
3: Iya betul.
4: Itu programnya dari Kemendikti kalau nggak salah. Jadi Unsut mengambil program itu tersebut. Jadi barangkali nanti ke depan ada program magang dari badan yang baru dibentuk oleh Prabowo, barangkali nih mahasiswa boleh daftar ke situ, magang di situ. Jadi sekalian melihat realita di lapangan seperti apa sih. Karena kalau kita hanya belajar teori, kelihatannya sangat indah kak.
3: Iya betul.
4: Ketika negara menjamin lingkungan yang bersih dan sehat, ketika negara menjamin hak asasi manusia segala macam, itu sesuatu yang sifatnya apa ya, desolen, sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diharapkan. Cuman kan kalau kita bicara di lapangan kan nggak seindah itu. Makanya kita harus apa ya, nggak cuma mengeluh tapi menjadi agent of change. Bagaimana kita menjadi social control, dan tentu penting juga kita sebagai seorang mahasiswa yang setidaknya kita masih punya pemikiran kritis, masih punya harapan bagus untuk Indonesia, ikutlah terlibat secara langsung.
3: Nah itu sebenarnya sebagai anak muda ya, perannya adalah gak usah hal yang gede-gede gitu ya, untuk menjaga lingkungan kan banyak banget caranya ya Habibi ya. Dan aku pengen dari melihat pandangan kamu dari sisi masyarakat lagi, kalau misalnya ngomongin tentang pembakaran lahan gitu ya, biasanya kan ini lebih identik dengan mungkin adanya oknum-oknum yang skalanya besar gitu, perusahaan mungkin ya. Dan kalau misalnya menurut kamu ada gak sih masyarakat-masyarakat yang sipil ini bisa menyebabkan adanya karhutla itu, Habibi? Mungkin pembakaran sampah kah? Atau?
4: Sangat bisa, sangat bisa. Dan menurut yang aku dapat dari BBPD ya, betul, salah satu hal yang di penyebabnya itu terkait dengan korporasi ya, korporasi yang mengelola konsesi hutan. Cuman masyarakat pun bisa terlibat. Contoh ya, lagi di gunung, biasalah pendaki kedinginan nyalain api unggun. Sangat mungkin kebakaran. Atau kemarin kita lagi ngelewatin jalan yang di jalan itu tuh lintas hutan gitu loh. Jadi kita sambil naik motor atau mobil ngerokok, puntungnya dilempar doang. Kebetulan di situ ada daun kering atau ranting kering kebakaran. Sangat mungkin juga. Atau memang yang tadi saya sebutkan, mau buka ladang dengan cara dibakar. Dan ironisnya lagi, di Kalimantan tuh ada perda yang membolehkan membakar lahan maksimal 2 hektar. Bayangin satu RT tuh punya 2 hektar semua, Kak.
3: Iya, betul.
4: Berarti kan ada 100 orang dikali 2 hektar. Itu kan ya asapnya ya, banyak juga. Ya, dan sepemengetahuanku 2 hektar tuh terusnya luas, Kak. Bayangin masyarakat membakar 2 hektar lahan, gimana kita tahu kita tuh gak melebihi batas 2 hektar gitu.
3: Okay.
4: Itu kan sangat sulit. Apalagi kalau apinya udah gede ya.
3: Iya, betul.
4: Jadi ya udah, kadang masyarakatnya juga gak bisa memitigasi itu meluas gitu, Kak. Jadi harapannya peraturan-peraturan yang justru memperluas adanya kerutan ini kalau bisa dibatasi. Dan masyarakatnya pun ketika sudah dibatasin, manut lah.
3: Iya.
4: Kadang tuh masyarakat susah banget. Ini kemarin aku habis belajar matkul sosiologi hukum, Kak. Jadi kalau kita bicara sosiologi hukum, itu sangat sulit sebenarnya. Kalau kita bicara undang-undang, itu yang ngebuat adalah orang-orang yang kompeten. Dari para ahli, para praktisi. Dan kebanyakan para guru besar yang menjadi membuat naskah akademiknya. Tapi kalau kita bicara masyarakat kan sangat susah ya. Mohon maaf ya, mungkin masyarakatnya emang nggak tahu aturannya atau sudah tahu tapi bandel aja. Itu kan menjadi sebuah tantangan juga. Jadi peran pentingnya adalah bagaimana kita mengedukasi lebih dahulu, diedukasi, dikasih tahu, dikasih solusi. Nah baru ketika step by step itu sudah dilaksanakan, namun masih ada yang bandel, cobalah kasih sanksi tegas. Karena kalau sudah dikasih sanksi tegas 1-2 orang akan menjadi efek ketakutan sih. Wah, ini temanku kemarin bakar hutan beneran di penjara nih. Jadi sekarang aku nggak mau bakar hutan lagi lah. Jadi aku rasa kalau kita bicara hukum pidana kan menjadi sebuah ultimum remedium atau jalan terakhir. Jalan pertama itu ya edukasi, sosialisasi dan macam-macam. Itu sih, Kak.
3: Oke, itu mungkin jadi closing statement juga ya dari Habibie ya. Bagaimana kita ini melihat karhutla sekarang sudah menjadi bencana yang cukup memprihatinkan ya Habibie dan juga teman Pro 2. Semoga semuanya bisa cepat pulih. Dan juga dari obrolan kali ini aku bisa simpulkan kalau misalnya adanya bencana karhutla ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab semua pihak ya Habibie ya. Jadi bukan cuma satu pihak aja, tapi semua ini adalah bentuk tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Terima kasih banyak Habibie untuk obrolannya sore hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan atau selanjutnya. Dan semoga lancar terus urusannya. Terima kasih Habibie. Dan juga terima kasih teman Pro 2 yang udah stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Nanti abis ini bakalan ada sore ceria barengan sama aku Feni lagi. So jangan kemana-mana, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Oh, keren.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Oke teman Pro2, sekarang saatnya kita update ya untuk info arus lalu lintas sore hari ini dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan salah satu operator ATCS, ada Kak Faris. Selamat sore Kak Faris.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Kak Faris, gimana nih pantauan lalu lintas sore hari ini? Silahkan Kak.
1: Baik Kak, selamat sore teman Pro2, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Melihat dari pantauan CCTV kami yaitu di Simpang Patriot, pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, truk dan bus. Tentu saja pada sore hari ini mendominasi paling banyak didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Dan juga di Simpang Kebon Dalem pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Aktivitas pada sore hari ini juga mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor tentunya. Dan juga kita melihat di underpass Kota Purwokerto, tepatnya di Bundaran Tugu Gedaru Cakpolo sampai dengan Simpang Museum BRI pada sore hari ini juga cukup padat antrian kendaraan dari Simpang Museum BRI sampai dengan Bundaran Tugu Gedaru Cakpolo, tepatnya di atas jembatan. Terpantau dari pantauan CCTV kami terjadi antrian kendaraan pada sore hari ini. Mungkin

Oke, baik. Terima kasih Kak Faris atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Teman Pro 2, itu dia info lalu lintas sore hari ini ya. Kamu bisa mengikuti info lalu lintas setiap harinya di jam 5 pagi dan juga jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Ketika musim kemarau tiba, cuaca yang panas dan curah hujan yang berkurang membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari mulai membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Perbaiki juga keran yang bocor, tampung air hujan bila memungkinkan, serta manfaatkan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Menghemat air hari ini adalah langkah sederhana yang dapat membantu kita menghadapi risiko kekeringan di kemudian hari. Ajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga setiap tetes air, karena kebutuhan air bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Dengan menggunakan air secara bijak, kita turut melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari dampak musim kemarau. Hemat air mulai dari sekarang, karena setiap tetesnya sangat berarti.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu,
5: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: pizzeria. Sore ceria.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Satu semangat mulai beraksi. Hai teman Radua, selamat sore. Balik lagi ya barengan sama Feni. Kalau tadi di sesi pertama sore ceria kita udah ngobrolin seputar bencana yang akhir-akhir ini lagi terjadi ya di Indonesia. Ada karhutla di Academic Forum. Dan sekarang di sesi kedua sore ceria kita bakalan seru-seruan lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya, sharing-sharing lagi tentang tema atau topik yang biasa lah ya buat kamu, bisa banget kamu ikuti dan juga boleh banget kamu ikuti di semua sosial medianya Pro 2. Terkait dengan sore hari ini, kalau sore gini ya rasanya kayak enak gak sih untuk mengenang-mengenang masa-masa lalu. Aduh, aku jadi pengen tanya ya, untuk sore-sore yang teduh begini ya, menurut kamu nih kalau misalnya bisa putar balikin waktu ya, bisa kembali ke momen tertentu, kamu pengen banget balik ke momen apa? Apakah kamu pengen balik ke momen masa kecil lagi? Ataupun kamu pengen balik ke masa-masa sekolah kayak SMA? Katanya kan SMA kan masa sekolah palingnya indah ya katanya. Ada juga mungkin kamu pengen balik lagi ke momen mungkin menikah ataupun punya pacar pertama. Jaila, langsung aja ke WhatsApp Pro 2 ya di 081-327-312222 atau ke Instagram juga boleh banget di @RRIPro2PWT. Kali ini ya aku bakal kasih kamu satu lagu dulu untuk membuka sore ceria. Ada dari Gea Indrawari nih dengan Melangitkanmu.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. Rumble FM, Rumble FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Sama Pro 2 ngomongin tentang balik ke satu momen ya. Ada yang comeback lagi nih, balik ke momen-momen menjadi seorang penyanyi. Siapa lagi kalau bukan Inces Syahrini ya, yang akhirnya nih kembali lagi ke dunia musik setelah absen selama 7 tahun loh, lewat lagu barunya yang berjudul Kau Yang Utama. Dan karya ini bukan cuma untuk sekedar nostalgia aja, tapi juga jadi tanda kalau misalnya penyanyi satu ini udah punya cara pandang yang lebih dewasa lagi dan juga lebih kalem ya soal kehidupan. Dan lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya tentang pentingnya cinta, terus juga ada kehangatan keluarga sampai rasa syukur yang mendalam. Dalam proses pembuatannya sendiri, Syahrini ini menggandeng musisi hebat kayak ada Andi Rianto sebagai komposer dan juga ada Dee Lestari sebagai penulis lirik untuk membuat musik yang elegan serta lirik yang sangat menyentuh juga. Selain soal lagunya, momen ini juga jadi langkah besar ya, karena Syahrini sekarang bergerak lewat label miliknya sendiri yaitu SJR Records. Dan proyek ini juga dia gak cuma jadi penyanyi aja, tapi juga turun langsung sebagai produser eksekutif untuk mengurus semua proses kreatifnya. Lewat lagu ini juga, Syahrini ini pengen menunjukkan kalau misalnya musik bakal selalu jadi bagian dari hidupnya. Walaupun sekarang dia ini lebih menikmati setiap momen bareng sama keluarga ya, keluarga kecilnya menjadi seorang ibu tentunya. Dan langkah mandiri ini membuat visi dan pesan yang pengen disampaikan ini bisa tersalurkan dengan lebih personal lagi dan sesuai dengan jati dirinya yang sekarang.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tirmidzi.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di surga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu, a'udu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan, tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yaudah, sekarang saatnya kita bacain ya yang udah join nih di WhatsApp-nya Pro2 tentang tema kita sore hari ini. Kalau misalnya kamu bisa memutar ulang waktu lagi ya ke masa lalu, pengen balik ke momen apa nih ya? Nah, ada dari Reva nih yang katanya kalau dia pengen banget balik ke zaman SD, Kak. Pas sore-sore cuma mikirin main layangan aja sama teman-teman komplek. Masa-masa sekolah, tapi sekolahnya bukan sekolah yang SMP-SMA. Kayaknya sekolah SMA tuh udah mulai pusing nggak sih mikirin pelajarannya, kayak SD itu kan masih masa-masa bermain ya, TK ini pengen banget balik ke masa-masa itu karena kita tidak perlu memikirkan apa-apa lagi selain bermain dan juga tidur siang gitu ya, nggak perlu mikirin hari ini kerja besok kerja cari uang gitu kan, mikirin pelajaran mungkin yang kuliah mikirin tugas abrek-abrek, tapi nggak apa-apa, kita syukuri ya teman berdua ya. Kali ini ada lagi nih dari siapa nih, dari Dirga yang katanya dia kangen banget pengen balik ke momen liburan bareng sama keluarga yang masih lengkap tanpa beban kerjaan katanya. Ini juga mungkin salah satu hal yang bisa dirasakan sering sama beberapa orang, tapi ada yang jarang banget untuk merasakan itu, yaitu liburan barengan sama keluarga. Mungkin ada yang bisa meluangkan waktunya bareng sama keluarga, bisa sering-sering liburan, tapi sebagai orang yang harus bekerja gitu ya 24/7 asik, harus bekerja terus gitu kayak aku, mungkin kayak kamu dan juga kayak Dirga, momen untuk liburan keluarga itu adalah salah satu momen yang cukup jarang dan kayaknya kalau misalnya bisa diulang pengen banget ngulang lagi ke situ gitu ya. Aduh, jadi kangen. Aku juga lama banget kayaknya enggak liburan bareng sama keluarga, kayaknya kapan ya, lebaran pun enggak ya, itu kayaknya udah beberapa tahun yang lalu. Semoga bisa terulang lagi ya Dirga ya, enggak cuman berandai-andai, tapi semoga akhir tahun nanti nih ya di bulan Desember kamu bisa liburan lagi bareng sama keluarga kamu tanpa ada beban tentunya ya. Buat kamu teman Pro2 yang belum join, langsung aja join ke WhatsAppnya Pro2 di 081-327-312222 atau lewat Instagram juga boleh banget di @rripro2pwt. Kali ini kita ke lagu dulu ya, ada dari Okay nih, dari Okay tentang peneman malam sepi.

0: 081 327 312222.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Sumba Barat memiliki sebuah tradisi pasola yang dilakukan warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Garoa. Tradisi yang dilakukan setahun sekali ini berupa adu ketangkasan dua kesatria Sumba dalam menunggangi kuda. Mereka menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu atau lembing. Darah yang jatuh di tanah arena pasola dianggap mampu membuat tanah subur sehingga hasil panen melimpah. Tradisi pasola merupakan puncak dari pesta adat Nyale, di mana tradisi ini dilakukan untuk memohon restu kepada dewa dan nenek moyang menjelang musim panen tiba.
2: Ini Indonesia.

Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Produa, kalau tadi ya di informasi pertama ada Syahrini nih, Princess Syahrini yang pengen comeback lagi ya ke dunia hiburan, tapi kali ini kebalikannya, pengen hiatus atau istirahat sebentar ya dari dunia hiburan. Ada Anne Hathaway nih yang memutuskan untuk istirahat sejenak dari dunia Hollywood setelah menjalani tahun 2026 yang sangat produktif dan sibuk, bin padet banget ya, dengan membintangi 5 film sekaligus. Aktris berusia 43 tahun ini terlibat dalam proyek besar seperti ada The Devil Wears Prada 2 ya, terus juga ada The Odyssey yang ramai banget kemarin. Ada Mother Mary juga, ada The End of Oak Street, sampai film terbarunya nih judulnya Fairy Tale yang kemarin baru tayang juga beberapa waktu lalu. Dan pengumuman mengenai rencana hiatus ini disampaikan secara kreatif lagi melalui sebuah unggahan video di media sosialnya di awal Oktober kemarin. Dan Anne Hathaway ini menjelaskan keinginannya untuk benar-benar menarik diri dulu ya dari sorotan publik demi mendapatkan waktu istirahat yang berkualitas setelah menyelesaikan seluruh jadwal promosinya yang padat banget tahun ini ya. Dan walaupun gitu, masa vakum ini dipastikan tidak akan berlangsung selamanya kok, tenang aja, karena sang aktris ini dijadwalkan kembali lagi ya, balik lagi, comeback lagi ke dunia hiburan di Maret 2027 besok. Jadi pengen hiatusnya beberapa bulan aja gitu istirahatnya. Dan Hathaway udah dipastikan ya bakal bergabung dengan Tom Cruise dalam sequel film Days of Thunder yang rencananya bakalan dirilis di musim panas 2028. Selain urusan kesehatan dan juga kelelahan kerja, keputusan untuk menepi sejenak ini juga berkaitan erat sama kondisi pribadinya yang saat ini tengah menantikan kelahiran anak ketiganya bersama dengan Adam Schulman. Aduh, semoga lancar ya nanti lahirannya. Dan momen istirahat ini pun menjadi kesempatan bagi Hathaway untuk fokus pada proses persalinan sebelum nantinya nih bisa aktif lagi ke dunia hiburan ya, dan juga bisa menghibur para penggemarnya di industri perfilman global.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang mama dong? Eh, makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
5: Pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi perbedaan itu ternyata nggak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.

0: Ria. Sore Ceria.
1: Teman berdua lanjut lagi ya, kita tadi bacain yang udah join di WhatsApp, sekarang di live TikTok. Ini udah baru mulai beberapa menit udah rame banget.

Di TikTok ada siapa aja nggak kelihatan ya, sangat jauh ini. Ada kita sama-sama dulu, ada Alif Mufajrin, ada juga Kangen Brownies Purwokerto nih katanya. Ya Allah Pro 2 kemutan ganu cokan kirim-kirimin salam request lagu zaman SMP tahun 2007-2008. Ya Allah lawas banget kayak Bapak Mas ya. Ini jangan cuma 2007-2008 aja, tapi sampai sekarang pun masih bisa kirim request ya di Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 12 siang. Terus sekarang bisa nonton, bukan cuma dengerin radio, enggak. Ini kita bisa nonton juga, nonton lewat live TikToknya ya Kangen Brownies ya. Semoga masih mendengarkan Pro 2 juga sampai sekarang. Kalau misalnya udah gak dengerin, sekarang mulai saatnya ya. Ini gak harus di 99 FM kok, bisa juga lewat aplikasi RR Digital atau bisa streaming juga di rri.co.id. Ada juga dari r_aja, terus ada Mbak Destia, ada Tommy, ada Hilda Atika, terus ada Intone, TikToknya Tata. Tata siapa ya? Ada juga dari Dev, terus ada dari Miftahur Rohman, ada dari Rudy Vivo katanya dari Blitar, Jawa Timur. Jauhnya. Ada dari siapa lagi nih ya? Yang sangat banyak, ada Intone juga tadi udah ya, Hilda Atika, dan masih banyak lagi. Terkait dengan tema kita sore hari ini, kalau misalnya kamu bisa balik ke satu momen, kamu ini pengen balik ke momen apa? Ini ada salah satu, ada satu jawaban yang sangat membuat aku sedikit emotion ya, karena tadi ada r_aja nih yang katanya bilang pengen balikan sama mantan terindah 2021. Gak ada istilah mantan terindah. Kalau terindah tidak jadi mantan, Mas R aja, ayo saatnya move on dan cari yang lebih baik lagi ya. Gak usah balik ke momen itu, udah cari yang baru aja. Kita pandangan ke depan aja. Ada juga nih dari Arjuna Pahlevi yang menyapa Feni, hai. Ada juga Mas Trio ya. Terus juga Tommy yang tanya, kalau aku pengen balik zaman SMA pas lagi aktif jadi atlet karate dan basket, keren banget. Kenapa harus mengulang masa lalu? Kenapa tidak dilanjutkan mimpi kamu Tommy ya? Semoga bisa melanjutkan lagi. Apakah karena usia sudah mulai jompo seperti aku? Jadi gak bisa balik lagi ya. Ada juga dari Intone yang katanya pengennya kumpul, mangan mendoan bareng, soto, terus bareng-bareng dangdutan bakyu. Sama siapa ini? Sama siapa gak disebutin? Apakah sama tetangga? Atau sama tukang cilok depan gang? Kan gak tahu ya. Siapa aja pokoknya yang pengen kamu balik ke satu momen, kamu boleh langsung join sekarang ke live TikToknya Pro 2, karena kita masih live di situ di @rripro2pwt. Misal kamu mau join lewat WhatsApp ya, ngetik panjang lebar, curhat, gak apa-apa. Langsung aja ke 081-327-312222 atau lewat Instagram juga sama, username-nya di @rripro2pwt. Kali ini aku pengen kasih satu lagu dulu nih dari Jess, ada Kasmaran.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
2: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

if the world was ending, you come over right. You come over.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman produk, kali ini aku mau kasih kamu informasi ya terkait dengan kabar membanggakan juga dari Indonesia. Ada Jakarta nih yang berhasil masuk ke peringkat 15 kota dengan transportasi umum terbaik di dunia versi survei majalah Time Out tahun 2026 dengan skor sekitar 79,2%. Hasil ini didapat dari penilaian warga yang merasa sangat puas banget ya sama layanan transportasi publik di ibu kota. Dan mencapai ini menunjukkan kalau misalnya fasilitas transportasi di Jakarta ini ternyata udah makin oke banget. Dan juga bisa banget ya untuk bersaing di level internasional, bahkan katanya ini bisa berhasil mengungguli kota besar lain. Kayak ada Riyadh ya, ada juga Hamburg, sampai Amsterdam dalam hal tingkat kepuasan penggunanya. Di urutan atas sendiri ya, paling atas ada Taipei nih yang jadi juara dengan tingkat kepuasan warga yang mencapai 95%. Tinggi ya, karena sistem MRT yang bersih dan juga memang selalu tepat waktu juga. Ada juga Singapura nih menyusul di posisi kedua dengan skor 93,5%. Berkat adanya jaringan stasiun yang luas banget dan juga jadwal kereta yang sangat disiplin dan tepat waktu banget. Kota lain yang masuk lima besar ada Hong Kong, ada Edinburgh, dan juga Seoul ya, yang memang dikenal jago untuk urusan integrasi berbagai moda transportasi secara efisien untuk penduduk maupun wisatawan di sana. Secara keseluruhan sendiri, survei ini melibatkan puluhan ribu warga dunia ya, dan juga untuk memberikan gambaran nyata nih gimana sih soal kualitas mobilitas di berbagai kota besar saat ini. Keren ya, ini Jakarta bisa berhasil masuk loh untuk kategori transportasi umum terbaik di dunia.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pradua, sayang banget ya, sudah hampir jam 7 malam. Ternyata dari tadi kita ngobrol, keenakan, keasikan sama tema kita sore hari ini. Kayaknya soalnya banyak jawaban-jawaban yang di luar Nurul ya, yang seru-seru juga. Tapi ternyata harus udahan dulu ya sore cerianya, karena abis ini masih ada Music Live Chat yang bakalan relay ke Pro 2 Jakarta seperti biasa. Nanti malam bakalan ada jaga malam ya, barengan sama Kakak Aris dan juga Kakak Lulu. Aduh, ada duet maut lagi yang bakal nemenin malam kamu nanti sampai jam 12 malam. Jam 11 sih sebenarnya, tapi abis itu lanjut Jazz Music sampai jam 12. Makanya stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Untuk yang join di TikToknya, live TikToknya Pro 2 juga, makasih banyak udah join dan ngobrol-ngobrol ya. Kita udahan dulu live-nya juga ya. Buat yang udah join di WhatsApp juga terima kasih, di Instagram dan di semuanya, pokoknya makasih banyak. Dari jam 3 sampai ini udah hampir jam 7. Ketemu lagi sama aku besok di hari Jumat di sore ceria, sama di jam yang sama, dari jam 3 sampai jam 7 malam. So buat kamu, terima kasih. Aku pamitan dulu, see you and bye-bye. Satu semangat mulai beraksi.

Ya, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini di Bang Pro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang langsung ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karyaku selanjutnya pasti.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari mungkin dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke-take down gitulah.
0: Oke. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga gitu ya.
1: Itu.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Oke.
1: Di Spotify ya.
0: Oh, nah.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow. Oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak gimana ya.
0: Bener.
1: Deg-degan terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Benar.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Benar.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya. Benar. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu enggak semuanya harus kita ambil yang A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapatnya
1: yang B gitu loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Mungkin ya.
1: Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan, Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah. Terus kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Yaudah dah. Tiba-tiba itu muncul. Padahal gak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue super baca-baca liriknya, kayaknya gak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, ada. Sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya gak ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa, dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: So easy. Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti.
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh. Iya kan? Dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget teman berdua langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: FC dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Bener.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu.
1: Iya,
0: kita, ya kan?
1: Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah
0: ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah.
0: Udah-udah.
1: Udah jijik.
0: Udah iuh, apa sih?
1: Iuh,
0: oke, okay, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya? Benar-benar. Tapi kan
1: makanya amoknya gitu kan, kayak...
0: Ah iya benar, iya lagi gue lihat tadi benar-benar, oh that's why ya, robotnya seperti itu ya, benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan, lu tulis jadiin sebuah lagu, lu nggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu, lu nggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu?
1: Udah nggak sih, udah di titik. Wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Bener. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: yeah.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke, alright. Okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan.
1: Iya kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa, centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam.
0: Aduh, cari lagi.
1: Ya bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan, iya kan, bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu? Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar dia sekali.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar tampar. Puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan. Meluapkan emosi. Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena bener, belum rumah tangga.
0: Iya bener sih. Bener kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak-enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar, benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Padahal dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan? Lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren. Sedap. Kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin

0: Belet kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak belet juga.
0: Agak belet juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, benar-benar.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Enak
0: bener, enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu, tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya Dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya. Rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya. Dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako, eh, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro, cuman. Okay. Aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Nah, okay, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya.
1: Jadi soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow, parah Pako. Lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan?
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi, cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Ini janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis
0: itu.
1: Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus, ayo dong, gue gak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengen kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia. Itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar. Ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Benar. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifto namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Okay, kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist sorry, bukan vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow.
1: Seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, udah Ardian Khalif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja.
0: Okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam. Tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh oke. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya. Lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu. Bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas tek vokal tuh ada aja kalau tek vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget dokter rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lo mungkin reguler ya, nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lo juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live, live session gitu. Gue lebih suka sih.
1: Iya kan? Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerauan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi. Asik. Ini pas pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kelihatannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya. Di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali mas, nanti udah ada yang meledak dar baru.
0: Baru bikin MV. Ya. Benar.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Benar benar benar. Benar sih. Uh-huh. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Ya, betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua di SP. Lirik video tadi ya.
1: Yes,
0: lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengin ngepoin Risa bisa di mana nih? Pengin update tentang single-nya nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu enggak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis.
0: Senja romantis benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Guys. Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye bye. Music Live Chat.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi malam ini bersama aku Lulu. Jumlah penumpang bus Trans Banyumas mulai pulih setelah tempat turun akibat penghentian sementara operasional selama hampir 3 pekan pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Jumlah penumpang bus Trans Banyumas berangsur pulih setelah sempat mengalami penurunan akibat penghentian sementara operasional pada 30 Agustus hingga 17 September 2026. Memasuki Oktober, jumlah penumpang harian mulai mendekati kondisi normal sebelum penghentian operasional. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi Ipung Marta Marsikun mengatakan pada hari pertama kembali beroperasi, jumlah penumpang tercatat sekitar 6.000 orang per hari. Angka tersebut turun dibandingkan kondisi normal yang mencapai 7.500 hingga 8.000 penumpang per hari. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah penumpang kembali meningkat. Pada 9 Oktober 2026, jumlah penumpang Trans Banyumas tercatat mencapai 7.100 orang dalam sehari.
2: Pengaruhnya sangat signifikan ya. Jadi ketika hari pertama kita beroperasi itu memang ada fluktuasi jumlah penumpang yang menurun itu sekitar 1.500 penumpang. Jadi yang biasanya kita 7.500 sampai 8.000 penumpang per hari, ini kemarin pas hari pertama sekitar 6.000. Kemudian berjalannya waktu sampai dengan 20 hari itu sudah lumayan nih ya, sudah menuju titik stabil ya, titik normal. Ini beberapa hari itu sudah 7.000 lebih ya. Di tanggal 9 Oktober ini sudah ada 7.147 penumpang. Jadi mungkin kita butuh sekitar 5-10% lagi untuk menuju titik normal kondisi ketika sebelum ada penghentian.
1: Untuk mendorong pemulihan jumlah penumpang sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional, PT Banyumas Raya Transportasi melakukan penyesuaian jarak waktu kedatangan bus sesuai dengan kepadatan penumpang. Pada siang hari ketika jumlah penumpang relatif sedikit, jarak kedatangan bus yang biasanya 15 menit diperpanjang menjadi 25 hingga 30 menit. Sementara itu pada jam sibuk pagi dan sore hari, jarak kedatangan bus dipersingkat menjadi 5 hingga 8 menit. Ipung mengatakan strategi tersebut mulai menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan jumlah penumpang sejak operasional kembali berjalan. Damara Sakti melaporkan.
0: Teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 edisi malam hari ini. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di rri.co.id/prokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Purwakarta,
2: teman terbaik kamu. Halo, hai.
1: Balik lagi sama aku, Lulu, dan tentunya aku enggak sendirian ya.
2: Ada aku.
1: Aku ditemani sama Ari.
2: Yeay! Wah, lanjut lagi ya jaga malam ya.
1: Lanjut lagi ya, enggak cuma kemarin, tapi sekarang juga bareng sama aku sama Aris lagi.
2: Oke, dan nanti di jaga malam sesi pertama kita ngobrolin terkait dengan dunia film ya.
1: Iya, betul.
2: Nanti di sesi kedua kita bakal lanjut lagi, bakal ada cerita ya.
1: Bakal ada cerita. Jadi buat kamu yang mau gabung nanti bisa ke Instagram dan WA-nya Pro2 ya.
2: Oke, yang pastinya untuk teman-teman Pro2 nanti kita bakal seru-seruan di sini dan
1: betul.
2: Kita sebagai anak muda harus satu semangat,
1: mulai beraksi.

0: satu api mama dong. Makasih, Mam.
1: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
2: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
1: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
2: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
1: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
2: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
3: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
4: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
5: Iya, Sintan.
4: Intan, sini, kau duduk sini. Duduk.
6: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
5: Gak usah, gabung-gabung sama kita
4: gitu
5: di sini.
4: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
6: Yaudahlah.
5: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
5: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
4: Udah 3 tahun kan ya?
6: Is mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
7: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: horor-horor aku paling gak bisa sendirian.
1: Oh, gak bisa sendirian dia?
0: Iya, tapi takut soalnya.
1: Seumur-umur belum pernah nonton di bioskop sendiri?
0: Belum dong, biasanya aku sama teman-teman sih gabung gitu.
1: Ah iya, aku pernah sih, kayak orang hilang emang. Dan dunia perfilman Indonesia itu, ini kembali disemarakan sama penayangan film horor bertajuk Rambut Sewu Satu Langkah Getih. Waduh,
0: ngeri banget, ngeri ya, Rambut Sewu ya.
1: Rambut Sewu itu Rambut Seribu.
0: Oh, Rambut, yes, Rambut Sewu Seribu tuh sama gak sih?
1: Sama.
0: Iya, sama. Aku gak bisa bayangin sih bentukannya kayak gimana.
1: Kayak Seribu gitu, Seribu loh. Ya, terus Satu Langkah Getih itu kayak menakutkan gak sih?
0: Iya, nakutin banget.
1: Dan film ini secara khusus ya mengangkat kekayaan mitos dan juga cerita mistis Nusantara yang syarat akan nilai-nilai tradisi. Wah, berat gak tuh?
0: Berat banget ya. Tapi tenang, eksplorasi terhadap kepercayaan ya, tentunya masyarakat lokal juga menjadi daya tarik tersendiri nih bagi para penikmat film horor yang tentunya berkualitas.
1: Oh, tentu.
0: Iya, nah soundtrack ini juga meracik ketegangan cerita dengan berbalutan drama dan pesan moral yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Oke. Gitu. Jadi memang diraciknya itu sesuai dengan cerita sehari-hari gitu ya.
0: Iya, betul. Ternyata jadi relate gitu ya.
1: Iya. Dan ini mungkin pendekatannya sama itu ya, kehidupan sehari-hari kan jadinya orang lebih ngena gitu.
0: Iya, betul. Oke.
1: Dan ternyata ini ada aktor Ihsan Tarore ya.
0: Iya, siapa sih yang gak tahu Ihsan Tarore gitu ya.
1: Gitu ya. Ini katanya ya penting juga ya menyoroti hal-hal semacam ini, maksudnya dalam konteks tradisi gitu loh. Oke. Yang pastinya buat yang suka film horor kayaknya seru ya nonton kayak gini.
0: Iya,
1: ya.
0: Tapi jangan sendirian, kayaknya harus bareng-bareng deh. Kalau sendiri tuh takut, kalau kesurupan siapa yang mau nolongin coba?
1: Emang bisa ya nonton film
0: kesurupan? Iya, bisa.
1: Oh, masa sih?
0: Iya.
1: Nah, itu kesurupan kalau mikirin utang kali ya.
0: Aduh, itu mah jangan ditanya, serem, lebih serem dari film horor. Oke, kita lanjut ke lagu dulu.
1: Yuk.

tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandrasekhar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandrasekhar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandrasekhar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.
1: Radio FM Purwakarta.

0: Galau malam-malam.
1: Teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas terkait dengan film yang horor ya.
2: Horor.
1: Ini lebih horor lagi karena di sini tuh ada Agnes Monica ya.
2: Okay.
1: Yang dia tuh bakal dibikinin patung lilin. Wih, keren kan? Iya, ini, dia bakal dibikinin patung lilin ya. Tepatnya ini tuh di di Amerika Serikat, di Hollywood.
2: Wih, keren ya.
1: Iya, dia tuh menjadi salah satu selebriti Indonesia yang pertama debut nih. Di cabang mana coba? Di cabang Hollywood, keren banget.
2: Cabangnya cabang Hollywood ya.
1: Iya, di cabangnya Hollywood. Nah,
2: bukan cabang Purwokerto ya.
1: Bukan dong.
2: Dan di unggahan Instagramnya ya, Madame Tussauds ya di Hollywood ini, ceritanya ngumumin peluncuran patung lilin bertajuk Agnes Mo Wax Figure Reveal. Widih, keren ya.
1: Banget.
2: Jadi ya, dia tuh tampil dengan riasan wajah bernuansa nude ya, kecoklatan gitu kan. Jadi dengan riasan mata yang kelihatan tajam.
1: Iya, kelihatan tajam.
2: Terus rambutnya hitam panjang, ditata lurus, widih, disisir ke belakang dan menonjolkan fitur wajah. Terus ada tato kecil di bagian leher ya. Ini
1: keren banget.
2: Keren ya.
1: Menunjukkan kayak wanita Indonisia banget. Karena
2: betul,
1: kan kulitnya agak kenyut coklat-coklatan ya.
2: Nah itu dia.
1: Keren banget.
2: Iya. Kalau misalkan di Purwokerto ada patungnya, kayaknya bakal rame buat foto-foto ya.
1: Aduh, jangankan patung lilin. Kemarin Bunga Teh Buya aja banyak banget yang foto-foto di situ kan.
2: Iya, dan itu kayaknya menjadi kebahagiaan tersendiri ya buat warga Purwokerto ya.
1: Banget kayak Kyoto, kayak Jepang-Jepang gitu deh.
2: Ala Jepangan ceritanya ya.
1: Iya.
2: Oke, yang pastinya buat teman berdua nanti kita bakal bahas lagi hal-hal menarik ya terkait dengan dunia film. Hello. It's me.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Brodua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM Purwakarta.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Produa Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab di balik sebuah keputusan politik seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Malam-malam. Biasanya kalau lagi galau, lagi gabut atau lagi pusing, film itu salah satu alternatif ya.
1: Buat iya betul.
0: Kita nyari hiburan ya gak sih?
1: Betul, nyari hiburan, nyari teman ibaratnya gitu ya, biar kita gak sendirian gitu. Iya.
0: Tempat pelarian ya sih?
1: Iya betul, tempat pelarian.
0: Kadang-kadang kalau lagi moodnya kurang bagus, mungkin genre filmnya disesuaikan ya kan?
1: Biasanya yang galau-galau gitu yang galau-galau ya, percintaan gitu, gagal move on. Atau mungkin ditinggal kekasih gitu.
0: Oh iya,
1: aduh.
0: Kadang-kadang ya hal-hal semacam itu tuh bisa bikin kita tuh kayak terhibur gitu ya.
1: Iya, bisa banget itu.
0: Dan di sisi lain, selain nonton film, bisa juga kalau misalkan lagi galau itu curhat paling ya kan?
1: Iya, curhat itu menurut aku jadi momen yang paling intim ya.
0: Oh gitu ya?
1: Karena kita bisa berkeluh kesah, kita bisa mencurahkan lah ya. Kalau kesah kita mungkin sedih, senang, apa segala macam.
0: Perasaan-perasaan yang gak enak gitu ya?
1: Betul, unek-unek juga bisa tuh. Tapi kalau kamu sendiri biasanya curhat nih ke siapa?
0: Nah, ini kalau aku curhat itu biasanya tergantung permasalahannya ya. Ke pasangan ya udah pastilah ya. Yeah. Tapi ada hal-hal yang kayaknya lebih enak dicurhatin ke teman dekat.
1: Ke teman dekat.
0: Sahabat
1: tapi
0: gitu ya.
1: Teman dekat itu terpercaya enggak?
0: Wah, ini udah terpercaya nih. Ahlinya ahli katanya. Ya, kita curhat itu kan biasanya milih-milih orang karena ya itu terkait dengan kadang-kadang hal-hal yang sifatnya rahasia gitu kan.
1: Betul.
0: Terus biasanya itu berhubungan dengan mungkin permasalahan yang cukup rumit juga gitu. Jadinya butuh orang yang harus dipercaya
1: gitu ya, nggak asal-asalan gitu ya. Takut banget nanti bocor.
0: Wah, kalau bocor kemana-mana ya. Oke, buat teman produksi sendiri, kalau misalkan curhat itu biasanya ke siapa gitu kan?
1: Iya betul.
0: Kalau lu ke siapa biasanya?
1: Kalau aku biasanya ke ibu sih.
0: Ke ibu ya.
1: Okay. Ya walaupun permasalahannya sangat amat besar gitu ya, tetap aku ceritain ke ibu karena yang bisa ngasih solusi, yang bisa ngasih masukan yang paling tepat ya menurut aku itu memang dari ibu sih.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Dari ibu ya, berarti dari situ nanti dapat mungkin pandangan-pandangan dari orang tua gini.
1: Iya, betul gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, buat kamu yang mau join ya, karena kita sekarang juga udah buka tema, kamu bisa join di Instagram kita di @rripro2pwt dan tentunya di WhatsApp kita
0: 081327312222.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nanti kita bakal live juga ya di TikToknya
1: Pro
0: 2.
1: Iya, betul. Di TikToknya Pro 2.
0: Sambil enjoy dengerin lagu dulu.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Academic Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno? Pelajaran sejarah yang membosankan? Atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang, tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah, dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, mulai beraksi.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Galau Malam-Malam.
1: Tamam Pro 2, senang banget nih. Malam ini kita lagi bahas terkait dengan tema kamu kalau lagi curhat gitu ya. Biasanya curhatnya ke siapa gitu ya. Banyak banget nih udah ada yang gabung.
2: Wow, ternyata banyak Pro 2. Ya.
1: Banyak banget, ada siapa nih?
2: Coba kita baca. Ada Dava. Aku kalau mau curhat biasanya ke tembok kamar aja. Soalnya rahasia aku dijamin aman 100% gak bakal bocor. Tapi kalau temboknya bocor, kebocoran ya.
1: Iya, karena kan banyak tembok yang ada kupingnya ya.
2: Iya, tembok itu kadang tembok berbisik itu banyak loh.
1: Iya, banyak banget gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal tembok gitu ya, kamu ini gak punya teman atau gimana nih?
2: Iya, kenapa ke tembok gitu kan? Atau mungkin temannya gak ada yang bisa dipercaya?
1: Mungkin bisa jadi ya. Oke, selanjutnya dari Nawa. Halo Nawa. Paling bener emang curhat ke Tuhan sambil nangis sesegukan di sepertiga malam ke Ariska Ulu. Soalnya hati langsung berasa adem.
2: Waduh, rajin banget ya.
1: Rajin banget beribadah.
2: Tengah-tengah
1: gitu ya.
2: Malam gitu bisa bangun tuh luar biasa ya.
1: Curhat sekalian nanti bisa kayak sambil apa ya namanya ya? Sambil
2: apa tuh?
1: Apa ya?
2: Meminta jodoh.
1: Boleh meminta jodoh.
2: Lu namanya karena, meminta ke Tuhan itu ya boleh ya.
1: Iya, karena di sepertiga malam kan katanya doanya bakal diijabah gitu ya.
2: Betul. Aduh, kalau aku kayaknya agak berat ya sepertiga malam bangun tuh. Baru mau tidur sepertiga malam ya. Oke, selanjutnya ada Ari ya. Kak Aris dan Kak Lulu, aku tipe orang yang lebih milih curhat ke kucing peliharaan aku daripada ke manusia. Soalnya dia dengerin tanpa menghakimi. Ini antara dia tidak menghakimi atau tidak mengerti bahasanya.
1: Iya sih didengerin ya, tapi kan kita curhat juga butuh pengen di apa kasih feedback gitu ya.
2: Iya, ada respon-respon lah.
1: Betul.
2: Oke.
1: Oke, tapi ngomong-ngomong soal curhat ya.
2: Kenapa
1: curhat
2: tuh?
1: Kalau misalnya nih curhat itu ternyata punya manfaat yang banyak loh buat kesehatan
2: gitu ya?
1: Mental. Iya. Yang pertama itu mengurangi stres. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan suasana hati.
2: Oh iya bisa ya. Yang ketiga apa lagi tuh?
1: Yang ketiga tuh ada membangun koneksi emosional.
2: Ya, oke. Ini termasuk manfaat-manfaat ketika kita curhat ya.
1: Iya.
2: Jadi buat kamu yang pengen curhat ya curhat aja gitu kan.
1: Betul, curhat aja. Kalau kamu mau curhat juga boleh nih ke Pro 2 ya. Nanti kamu bisa kirim WA di 081-327-312222
2: atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt dan nanti sekitar jam 10 kita live di TikTok.
1: Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan, mau langsung curhat juga boleh banget.
2: Curhat dong.
1: Iya, curhat gitu. Tenang tapi, aja, kita bakal nanggepin kamu semua.
2: Iya, tapi jangan panjang-panjang kayak ini ya. Orang khotbah ya, nanti 2 jam dia curhat sendirian. Gak kelar-kelar.
1: Aduh, saya sih bayar dong nanti kalau 2 jam.
2: Itu maksudnya gantian sama teman Pro 2 yang lain.
1: Oke.
2: Yuk dengerin lagu dulu yuk, biar nanti curhatnya lebih enak.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2. Di tanto
0: lagu ambiar,
1: lagu
0: di Pro 2.
1: Ambiar di Pro 2.
2: Wah, tugas selesai dalam hitungan menit. Tinggal tanya AI, beres.
3: Beres atau cuma salin tempel? Kecerdasan buatan atau AI memang bisa membantu banyak hal. Informasi jadi lebih cepat ditemukan, pekerjaan lebih efisien, sampai proses belajar terasa lebih mudah.
2: Jadi, semua bisa dikerjakan AI dong?
3: Belum tentu, AI bisa membantu, tapi tetap kita yang harus berpikir, memeriksa kebenaran informasi, dan mengambil keputusan. Jangan sampai AI membuat kita malas belajar, malas berpikir, atau bahkan tergoda menyalin karya orang lain tanpa memahami isinya. Gunakan AI sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas, menemukan inspirasi, dan memperluas wawasan. Biarkan teknologi membantu kita menjadi lebih produktif, bukan malah ketergantungan. Karena secanggih apapun teknologi, ide terbaik tetap lahir dari pikiran manusia yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Bijak menggunakan AI, manfaatkan teknologinya, tingkatkan kemampuan diri.

0: Kala Malam.
1: Sebenarnya kalau ngomongin curhat gitu ya, mungkin banyak manusia atau banyak orang yang pada akhirnya ya butuh tempat untuk curhat gitu.
2: Iya betul, sebagai wadah gitu ya.
1: Iya, dan kadang-kadang kita pun secara gak sadar, oh ternyata curhat itu banyak yang manfaatnya gitu loh ya.
2: Betul banget.
1: Oke, nah sebagian orang itu memiliki keyakinan ya bahwa membicarakan kondisi yang dirasakan itu justru bisa membuat keadaan memburuk. Padahal menceritakan suatu hal yang lagi dialami ke sahabat atau anggota keluarga itu bisa menjadi salah satu solusi buat mendapatkan ketenangan dan kesembuhan.
2: Betul banget. Karena berbagi keluh kesah dengan sahabat ya, apalagi mungkin dengan keluarga tuh dapat mengurangi beban pikiran loh ternyata.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sehingga tuh kamu ya kalau misalnya udah lagi pusing, lagi penat banget ya, kamu jangan segan-segan buat cerita ke teman kamu atau ke keluarga. Takutnya nanti kamu kenapa-napa lagi, kan repot ya.
1: Nah, dipendam sendiri ya.
2: Iya, betul nih. Kamu juga bisa mendapatkan dukungan tentunya ya dari orang terdekat kamu. Jadi kalau kamu ada masalah, ada apa, mending dicurhatin aja.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Dan sebenarnya masih banyak ya manfaat yang bisa kita rasakan dengan mencurahkan isi hati ke orang yang kita percayai gitu. Misalkan memperkuat mental dalam menghadapi masalah tuh bisa tuh.
2: Betul.
1: Terus membuat gitu tuh kayak dapat apa ya, bisa melihat masalah dari sudut pandang yang beda gitu loh.
2: Iya, betul. Karena kan biasanya kalau kita ngelihat suatu masalah cuman fokusnya itu doang, padahal masalah yang sebenarnya ada tuh banyak gitu kan.
1: Nah,
2: ya.
1: Nah, itu dia.
2: Betul. Ya. Nah, selain itu juga dengan bercerita atau curhat gitu ya, itu membantu kamu ya akan sadar gitu ya. Kayak misalnya bahwa orang lain tuh ada loh di dekat kamu, kamu tuh enggak ngerasa sendirian
1: dia.
2: Gitu.
1: Itu dia penting itu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Jadi kamu enggak sendirian menghadapi masalah di dunia ini. Banyak orang yang punya masalah, enggak cuma kamu.
1: Iya. Jadi kayak enggak merasa bahwa hidup kamu tuh paling apes gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Dan kadang-kadang kita juga bisa nemuin, kalau beruntung ya, menemukan solusi yang gak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Oh ternyata ya juga, bener juga ya, kayak gitu solusinya ya gitu loh. Dan menyelesaikan masalah terus melihat situasi itu biasanya lebih jelas gitu, karena kan ada teman untuk berbaginya gitu loh.
2: Iya, ada sudut pandang gitu ya dari orang lain. Jadi kamu gak ngelihat suatu masalah tuh cuma itu doang, gak ada apa namanya ya,
1: sudut pandang lain.
2: Sudut pandang lain, gak ada gak ada penyelesaiannya. Padahal suatu masalah tuh sebenarnya bisa diselesaikan kalau kamu lagi udah gak ada apa ya, kepala kamu tuh udah dingin gitu loh.
1: Nah, lagi itu dia.
2: Panas.
1: Lagi panas-panas ya kan, hatinya panas, ya dompetnya panas.
2: Aduh, panas banget itu.
1: Panas
2: semuanya.
1: Banget ya. Nah, ini biasanya buat teman berdua, kamu lebih suka itu curhat ke siapa gitu kah? Ke orang tua, ke teman atau ke
2: sahabat,
1: siapa?
2: Ya. Yeah. Mungkin ke pasangan.
1: Nah, itu dia ya. Kita tunggu komentarnya, nanti kita baca-baca lagi ya, Lulu ya.
2: Yes, betul.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Suka dengerin lagu yang ini? Atau yang ini.

0: Galau malam-malam.
1: Teman Pro 2, nah kali ini kita bakal bacain ya yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 2. Ada dari siapa nih? Ada dari Yustia.
2: Halo Yustia.
1: Kata Yustia tuh aku curhatnya di AI soalnya lebih aman menurutku.
2: Oh gitu ya. Kok AI sih jadinya ya?
1: Tapi kayaknya juga banyak yang dari AI deh. Soalnya kalau dari AI mungkin lebih nyaman gitu ya.
2: Oh,
1: ini
2: juga
1: dari 760. Ini aku lebih suka curhat ke Meta AI gitu atau AI yang lainnya. Soalnya cepet banget balasnya walaupun kadang dibuat candaan gitu sama AI. Tapi emang seru sih kalau ngobrol sama AI.
2: Iya, karena itu kan jawabannya saat itu juga dan mereka kan mikirnya lebih cepat mungkin ya, gitu kan. Walaupun hasilnya nggak tahu itu antah berantah gitu kan. Ya, tapi buat seru-seruan kayaknya oke lah ya. Terus ada siapa lagi nih yang udah komentar? Ada Kevin. Malam ini aku curhatnya ke bintang-bintang di langit aja, Kak Aris. Dan Kak Lulu, soalnya mereka saksi bisu perjuangan aku hari ini yang capek.
1: Puitis banget ya. Malam-malam gini puitis banget. Ini malam Jumat loh.
2: Iya,
1: bukan
2: iya.
1: Malam Minggu.
2: Berarti judulnya adalah Jumat Puitis ya.
1: Iya,
2: Okay. Atau sebenarnya ini anak sastra ya, Kevin ya. Bisa jadi ya.
1: Tapi kalau anak sastra emang puitis banget sih. Okay. Jangan-jangan kamu anak sastra ya, Kevin ya.
2: Iya, bisa jadi ya. Okay, di belakangnya ada siapa lagi?
1: Ada Gilang. Aku kalau udah mentok banget tuh pasti curhatnya ke Mama, ke Aris.
2: Okay.
1: Karena pelukan Mama itu obat paling penting dan ampuh buat segala masalah.
2: Ih,
1: kamu kayak aku banget Gilang, soalnya aku juga curhatnya ke ibu.
2: Oh, relate nih ya.
1: Iya, relate banget. Kamu tim aku.
2: Ibu siapa ini? Ibu kos bukan?
1: Ibu kandung.
2: Oh,
1: dong.
2: Ibu kandung. Oh, iya. Kirain ibu kos ya kan. Bu, tolong Bu bulan ini Bu gitu.
1: Bulan ini beda lagi ya.
2: Beda lagi ya.
1: Iya.
2: Curhatnya beda lagi ya. Oke. Dan buat teman-teman berdua yang mau join masih kita tunggu ya sampai nanti kelar jam 11 aja.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Sumba Barat memiliki sebuah tradisi pasola yang dilakukan warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Garoa. Tradisi yang dilakukan setahun sekali ini berupa adu ketangkasan dua kesatria Sumba dalam menunggangi kuda. Mereka menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu atau lembing. Darah yang jatuh di tanah arena pasola dianggap mampu membuat tanah subur sehingga hasil panen melimpah. Tradisi pasola merupakan puncak dari pesta adat Nyale, di mana tradisi ini dilakukan untuk memohon restu kepada dewa dan nenek moyang menjelang musim panen tiba.
1: Ini Indonesia.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Oke teman Pro 2, sekarang kita udah live di TikToknya Pro 2 FM Purwakarta.
2: Betul, kayaknya kita bakal sapa-sapa dulu nih ya. Ada siapa nih yang gabung?
1: Ada kakak Destia.
2: Halo Destia.
1: Ada Tia Anggraini. Ada Dodit, Iprem, ada Ovi. Terus ada Hanya Tamu, ada Astro Pile, dan ada Ilavi ya.
2: Wih, kayaknya pada semangat banget nih ya, malam Jumat gabung nih di TikToknya kita, di RRI Pro 2 PWT.
1: Kita tuh lagi ngomongin soal curhat tuh biasanya ke siapa gitu kan. Tadi ada yang bilang curhat terendah, apa ya?
2: Titik terendah
1: adalah curhat ke AI gitu. Ya gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang lebih memilih curhat ke keluarganya.
2: Iya
1: gitu.
2: Betul. Mungkin selain karena saran yang diberikan itu lebih masuk akal gitu ya. Terus bisa memberikan pencerahan, mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan sih kenapa orang-orang tuh banyak mau curhat ke keluarga gitu.
1: Betul. Dan keluarga itu kan kita lebih percaya mereka ya.
2: Iya betul.
1: Karena bisa menjaga rahasia-rahasia yang sekiranya jangan sampai bocor. Yang mentok bocor itu ke kakak lah ya.
2: Jangan begitu.
1: Oke, ini yang udah komentar di ini ada siapa aja, coba dibaca untuk.
2: Oke, ini ada dari WhatsApp juga ya. Selain dari TikTok tuh banyak banget sebenarnya. Ya. Ini ada dari Vito. Hello Vito.
1: Halo.
2: Hey, kata Vito tuh kadang curhat ke diri sendiri di depan cermin itu lebih seru loh Kak Ari sama Kak Lulu. Soalnya aku jadi tahu nih seberapa kuat aku sampai bertahan sampai sekarang gitu.
1: Emang gak aneh ya gitu curhat di depan cermin ya?
2: Agak aneh ya. Curhatnya ke cermin.
1: Melihat
2: gitu
1: diri sendiri ya.
2: Maka kalau aku yang curhat di cermin kayaknya aku lebih sering ketawa-ketawa deh.
1: Oh, lihat ya, mukanya ya. Gak tahan. Aduh. Ya. Ada siapa lagi nih? Ada Alessa katanya, Kak, aku lebih nyaman curhat ke sahabat dari kecil yang udah tahu sama semua aib aku. Jadi gak perlu jaim lagi. Oh gitu.
2: Iya, biasanya emang kalau udah temen dari kecil gitu ya.
1: Sahib gitu ya.
2: Iya, gak perlu jaim-jaiman lagi, apapun semua diceritain. Mungkin dari pasangan, dari mungkin hal yang paling jorok sampai yang paling absurd gitu ya.
1: Tapi itu sering loh terjadi loh kayak itulah. Jadi teman kita tuh udah tahu, alah kayak gitu, alah
2: lagi, gitu. Itu lagi gitu. Udah aku ceritain, udah aku dengerin kemarin, udah kasih saran. Itu lagi yang diceritain. Kayaknya ini mungkin cerita tentang cowok kali ya.
1: Iya kali ya.
2: Iya, pasangan gitu.
1: Oke, buat teman-teman berdua yang mau ikutan cerita boleh banget ya, masih kita tunggu sampai nanti kelar jam 11 aja.

0: pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi, perbedaan itu ternyata nggak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Galau Malam-Malam.
1: Iya, kita tadi masih ngomongin seputar kalau misalkan curhat tuh biasanya ke siapa gitu ya, kan.
2: Iya, betul banget.
1: Dan setiap orang tuh biasanya punya kayak apa sih ya, kuncian.
2: Punya tempat curhat masing-masing gitu ya, yang bisa dipercaya.
1: Iya, karena kalau gak dipercaya nanti bisa bocor kemana-mana ya.
2: Bocor kayak ember.
1: Berarti makanya itu sebutannya ember ya.
2: Ember banget sih kamu.
1: Ember ya.
2: Itu karena gak bisa dipercaya, karena bisa melebar kemana-mana kalau kamu curhatnya gak ke tempat yang benar.
1: Nah
2: gitu.
1: Harus hati-hati berarti ya.
2: Nah salah satunya ada Nadira nih.
1: Halo.
2: Halo Nadira. Curhatnya ke drakor favorit sambil nangis bareng. Soalnya tuh karakternya kayak jalan ninja pas aku lagi sedih gitu.
1: Aduh. Wih, ini berarti kayak gimana
2: ninja,
1: tuh?
2: Kalau kayak ninja berarti gimana tuh?
1: Ya step by stepnya itu bisa ini ya, gak kedengeran juga ya gitu ya.
2: Iya. Bisa terbang.
1: Bisa terbang ya.
2: Bisa mendaki sana. Sini berarti memacu adrenalin gitu ya.
1: Oke, Nadira thank you. Ada belakangnya lagi ada Rian. Kak, aku seringnya curhat lewat tulisan di salah satu sosial media, ada Twitter gitu kan. Pakai akun rahasia biar semua beban pikiran keluar semua tanpa ada yang tahu siapa aku.
2: Secret banget ya.
1: Ini berarti akun-akun anonim ya.
2: Iya.
1: Yang suka curhat sembarangan. Tapi jangan-jangan kamu yang suka komentar ngawur juga ya? Enggak ya?
2: jangan dong. Jangan. Ya. Gak apa-apa curhat. Okay. Yang penting kamu jangan komen yang macam-macam. Oke, ada dari Keisha. Halo Keisha. Bagi aku curhat ke babak itu penting banget dan mantap. Karena babak tuh selalu ngasih solusi yang masuk akal dan bikin aku tenang.
1: Anaknya selain, bapak ya.
2: Berarti selain ibu, bapak juga menjadi tempat yang paling aman ya buat cerita.
1: Iya, memang kadang-kadang tuh orang tua itu menjadi salah satu tempat yang terbaik ya untuk curhat gitu kan.
2: Iya.
1: Karena mereka kan lebih pengalaman dan ada kecenderungan untuk melindungi anaknya.
2: Betul, lebih tahu ya tentang anaknya juga.
1: Oke. Dan buat teman Pro 2 yang mau ikutan cerita-cerita boleh banget ya melalui WhatsApp-nya Pro 2, Instagram dan juga di live TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Iya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2, kali ini aku mau bacain komentar ya, okay, dari Instagram Pro 2.
2: Ternyata di sini udah ada, banyak ya.
1: Iya, udah banyak banget. Di sini ada Rafif.
2: Halo Rafif.
1: Aku lagi pengen banget curhat nih tentang kerjaan yang numpuk, tapi kayaknya semua teman juga lagi sibuk sendiri. Iya sih ya, kalau misalnya ngomongin kerjaan pasti semua orang juga punya masalahnya sendiri. Jadi kamu kalau mau curhat ke teman yang satu divisi gitu ya, kayaknya jangan dulu deh.
2: Iya.
1: Mungkin ke teman yang lain atau mungkin ke pasangan gitu ya.
2: Iya, teman yang nganggur buat kerjaan itu buka sesi curhat mungkin.
1: Iya betul.
2: Temanku curhat dong gitu.
1: Oke, selanjutnya ada siapa nih?
2: Ada Ica ya, curhat ke bantal pas mau tidur itu udah jadi rutinitas aku setiap malam. Apalagi kalau harinya beneran berat banget kak gitu.
1: Oh,
2: mungkin sambil meluk bantal gitu kan, bantal guling gitu kan, sambil cerita gitu. Hari ini
1: aku banyak banget kerjaan, ya ampun,
2: udah gitu
1: banget
2: dimarah-marahin terus lagi.
1: Kayak siapa ya?
2: Ya banyak orang ya yang ngerasain kayak gitu kan. Tapi mungkin itu menjadi salah satu cara dia mentreatment dirinya gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Biar gak stres gitu kan. Ada siapa lagi?
1: Ada dari Kak Akila. Halo Kak Aris, Kak Lulu. Aku bersyukur banget karena punya pasangan yang mau dengerin curhatan aku, dari yang penting sampai gak penting sama sekali. Harus dong bersyukur, karena gak semua pasangan ya bisa mendengarkan curhatan gitu ya. Biasanya
2: itu,
1: kayak aduh kamu cerita itu lagi aku bosen. Biasanya kayak
2: tahu
1: gitu
2: gak sih? Tahu gak sih, itu sebenarnya lebih terpaksa aja.
1: Aduh jangan gitu dong, kasihan ya Akila.
2: Akila itu sebenarnya pasangan kamu terpaksa aja. Ini kayak aku jadi kayak kompor ya. Mana-mana sih. Ya tapi memang kebanyakan pasangan itu akan dengan suka rela mendengarkan pasangannya bercerita gitu kan. Yeah. Karena itu salah satu bentuk bondingnya ya. Ketika pasangannya ini butuh tempat bersandar, ada aku di sini sebagai tempat bersandar ya.
1: Karena ya namanya pasangan juga partner ya.
2: Iya betul.
1: Jadi kamu kalau misalnya ada masalah nggak apa-apa diceritain ke pasangan kamu, karena kan pasangan biasanya memang bisa jadi solusi gitu ya, bisa jadi tempat pulang kamu.
2: Oke ya, mudah-mudahan ya semua pasangan bisa begitu. Oke, buat teman berdua yang mau cerita masih ada waktu beberapa menit lagi, tapi kita dengerin lagu dulu ya biar lebih enjoy.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Galau Malam-Malam.
1: Iya, teman berdua, yang namanya curhat itu sebenarnya ya boleh ke siapa aja selama kita percaya bahwa dia bisa menjaga rahasia-rahasia yang sudah kita bocorkan.
2: Betul,
1: gitu kan.
2: Betul sekali.
1: Apalagi kalau misalkan kita tuh curhat hal-hal yang sifatnya itu penting ya, privacy gitu.
2: Privacy.
1: Itu emang harus dijaga banget gitu kan. Ya, jadi buat teman Pro 2, terima kasih banget nih yang udah ikutan berbagi cerita, ya kan.
2: Ya, ya udah join juga di Instagram dan WhatsAppnya Pro 2 tentunya ya. Jadi buat kamu kalau misalnya malam ini ya, komen kamu mungkin belum kebaca gitu ya. Gak apa-apa, tenang banget besok karena kita bakal balik lagi ya.
1: Iya. Dan mungkin dengan penyiar-penyiar yang lain juga yang mau cerita-cerita juga boleh banget ya. Karena ini waktunya menjelang jam 11, itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah ikutan join. Dan sekali lagi kita berdua mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Dan akhirnya aku Aris Ponang pamit.
2: Dan aku Lulu. See you. Bye-bye.
1: Bye-bye. Yang pasti kita sebagai anak muda harus satu semangat mulai beraksi.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Produa FM Purwakarta.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: Ih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. Hei, Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya. Yahudi itu menggelengkan kepalanya. Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa? Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. Tetap tidak akan saya jual, Tuhan. Jawab si Yahudi. Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum, desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. Tidak, Tuanku. Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir? Tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash. Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya. Perkara yang mana? Tanya gubernur tidak mengerti. Apa sebabnya Tuan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Gubernur Amr bin As berkata pelan, tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu. Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Tuan Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi, dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

0: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Paling terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.
2: Mama!
3: Kenapa sih?
2: Nyum satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
7: Permisi, Kun.
8: Pasti kehilangan motor, kan?
7: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
8: Tenang, mau segera ketemu?
7: Iya dong, Kun.
8: Tapi ada syaratnya.
7: Syarat? Syarat apa, Kun?
8: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
7: Dan? Seribet itu, Kun.
9: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
10: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
3: Pro 2 FM, Purwokerto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin? Pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku, maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Menyerah! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro2FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bersama aku Rere edisi pagi hari ini. Air dari limbah cucian mobil jika tidak dikelola dengan benar berpotensi untuk memicu terjadinya pencemaran lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Air bekas mencuci mobil yang langsung dibuang ke saluran drainase berpotensi membawa berbagai zat pencemar lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut dapat mencemari air permukaan, air tanah, hingga mempengaruhi kondisi tanah di sekitarnya. Pengendali dampak lingkungan ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Catur Hadik Setiawati mengatakan, pengelolaan limbah dari usaha cucian mobil selama ini masih banyak dilakukan secara konvensional dan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Dia menjelaskan, air limbah cucian mobil dapat mengandung sejumlah parameter pencemar, diantaranya deterjen atau surfaktan yang berasal dari penggunaan sabun dan sampo. Limbah tersebut juga dapat mengandung total padatan tersuspensi atau total suspended solids yang berasal dari lumpur, debu, dan tanah yang menempel pada kendaraan. Kandungan minyak dan lemak juga dapat ditemukan akibat ceceran minyak mesin maupun bahan bakar.
2: Pada umumnya kalau limbah cucian mobil itu saat ini ya masih dikelola secara konvensional pengolahan air limbahnya. Jadi belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Dan ini sebenarnya kalau tidak kita kelola dengan baik, dia bisa berpotensi untuk mencemari air ya, baik itu air permukaan maupun air tanah. Dan juga bisa berpotensi untuk merusak struktur atau kesuburan tanah seperti itu.
1: Menurut Catur, limbah cucian mobil juga berpotensi mengandung logam berat, misalnya dari karat pada bodi kendaraan atau cat yang terkelupas. Dia menegaskan kualitas air limbah perlu diperhatikan sebelum dibuang ke media lingkungan. Pengelola usaha perlu memastikan air hasil pengolahan memenuhi baku mutu yang berlaku. Catur mengimbau pelaku usaha cucian mobil tidak hanya mengandalkan bak pengendapan, tetapi juga menggunakan teknologi pengolahan air limbah yang sesuai standar. Upaya tersebut diperlukan untuk mengurangi resiko pencemaran sekaligus menjaga kualitas lingkungan di sekitar tempat usaha. Yanuar Adi melaporkan.
0: Teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 edisi pagi ini. Kamu bisa akses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai.
1: Halo.
2: Pagi ini ada kita lagi ya. Kita berdua lagi bakal temenin kamu di Sepada. Ada
1: ya, Elsa dan aku Rere.
2: Kita yang berdua,
1: kita berdua akan menemani kamu pagi ini ya di Sepada dengan apa nih ya?
2: Ayo. Pokoknya dengan lagu asik buat semangatin kamu ya, karena berhubung sekarang hari Jumat kan, ada yang WFH, ada yang masuk kerja juga ya kan. Yang banyak kegiatan, pokoknya paginya bakal ditemenin sama lagu-lagu yang asik yang bakal bikin kamu happy ya. Selain itu juga kita bakal bahas sesuatu yang seru nih, karena pagi-pagi tuh asiknya medang-medang gak sih?
1: Waduh iya, kita ngopi-ngopi santai juga ya, cocok ya. Terus juga nanti juga kita bakal bacain info-info seputar mungkin entertain.
2: Yes.
1: Ataupun lainnya juga nih kak.
2: Ya, pokoknya yang update-update yang seru-seru ya. Ini ngomongin soal pagi ya, karena emang cocoknya tuh pagi-pagi tuh kita kayaknya medang dulu ya. Ini salah satu budaya sebenarnya. Iya, makanya nih, kita pengen tahu teman Pro 2, kamu tuh tim-tim yang kalau ngopi ya,
1: apa nih?
2: Yang kopi hitam nih ya, yang pahit-pahit americano lah ya. Atau suka yang manis-manis kayak kopi susu. Boleh, kasih tahu aja. Merapa di Instagram ya, kita udah bikin story terbaru di Atarari Pro 2 PWT.
1: Betul banget. Di Instagramnya Pro2 PWT di @rri_pro2 PWT ya, dan bisa di WhatsAppnya Pro2 PWT ada di 081-327-312222.
2: Dan kita juga bakal live TikTok ya, so buat kamu jangan lupa merapat dan follow juga @rri_pro2 PWT. Oke deh, kita kayak ke lagu dulu ya sebelum kita bakal selalu sapa terus merapat di sini.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, untuk mengawali pagi ini ya, kita ada info-info nih. Okay. Kita akan membahas tentang, mungkin tentang film ya.
2: Film boleh.
1: Oke, di sini tuh ada tentang film Kasparina yang meraih CGNM Award dalam ajang Asian Project Market di Busan Internasional. Dan itu di film festival BIFF Korea Selatan. Jauh juga ya.
2: Jauh.
1: Dan film arahan aktor ini tuh dari aktor sutradara Reza Rahardian ini menjadi salah satu proyek asal Indonesia yang mencuri perhatian di pasar koproduksi dan pembiayaan film tersebut.
2: Keren. Ini tuh karyanya Reza Rahardian ya. Dia ada di kursi sutradara gitu.
1: Waduh,
2: kan.
1: Waduh, keren.
2: Tapi
1: banget
2: emang sebenarnya di sini film Kasparina juga di sini dari pihak film ya. Ucapkan terima kasih banget nih buat semua pihak yang udah ngasih kepercayaan ya untuk proyek ini. Dan memang penghargaan ini udah diumumkan di upacara ACFM Awards ya, yang terintegrasi pertama digelar kemarin di hari Selasa di Busan ya, tahun baru 2.
1: Jauh juga
2: nih. Ini jadi luar biasa banget ya, karena total itu ada 604 pendaftar.
1: Waduh.
2: Dari 48 negara. Ini tuh rekor tertinggi ya di 3 tahun berturut-turut.
1: Wow.
2: Keren. Nah, selain Kasparina juga memang ada proyek lain ya, ada Goldfish, ini karya dari Aditya Ahmad juga ngebawa pulang 3 penghargaan.
1: Penghargaan nih ya.
2: Keren. Ini nunjukin kalau sineas film Indonesia tuh makin berkembang gak sih?
1: Makin naik, makin menyala nih ya.
2: Benar. Kita dukung terus ya Tom Pradua.
1: Oke.

0: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.
0: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: waspada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke teman Pro 2, kita bakal sama-sama dulu deh.
2: Iya nih.
1: Karena udah ada yang ngasih tahu juga sesuai dengan topik ya. Tadi kita kan buka topik soal ini ya, Re, soal
2: kopi. Kopi suka kopi pahit atau kopi susu manis nih.
1: Gitu. Kita bakal bacain yang di WhatsApp dulu. Yang udah gabung di 081-307-31-2222.
2: Iya.
1: Hai. Ada Nandita.
2: Halo Nandita.
1: Kali ini aku tim yang susunya aja ya, karena gak bisa kena kopi.
2: Kenapa tuh?
1: Karena emang ada masalah kesehatan nih ya. Oke. Aman ya. Yang penting mah kamu sehat-sehat ya.
2: Iya, dijaga ya. Minum apapun itu dijaga. Dan terus juga nih ada, udah ada komentar juga nih di Instagram dari Kak Desi.
1: Hai.
2: Kalau Kak Desi ini katanya suka kopi susu juga nih. Kopi susu yang manis katanya, dan yang gak suka yang pahit gitu.
1: Terus baiklah.
2: Terus buat kamu nih ya yang masih mau ngasih tahu nih kopi apa yang kamu suka nih di antara dua ini, masih kita tunggu ya sampai jam 10 nanti.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Alright, nomor 2, kali ini kita akan update dulu dengan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Kita bakal mulai untuk wilayah Banyumas. Hari ini diprediksi akan cerah dengan suhu 24 hingga 35 derajat Celcius.
1: Untuk wilayah Cilacap diperkirakan juga hari ini bakal cerah, suhu sekitar 25 sampai 35 derajat Celcius.
0: Kita juga akan ke Purbalingga nomor 2, hari ini berpotensi cerah dengan suhu yang 23 hingga 35 derajat Celcius.
1: Dari Purbalingga kita juga akan update di Banjarnegara, diperkirakan akan cerah, suhu sekitar 22 sampai 33 derajat Celcius.
0: Dan melengkapi wilayah sebelumnya juga kita akan update untuk Kebumen nomor 2, hari ini akan cerah dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius.
1: Buat kamu yang kamu masih bisa akses informasi tentang cuaca ini di bmkg.co.id.

airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sup mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: 0817-1122-22
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sekarang saatnya kita update untuk info lalu lintas pagi hari ini untuk Purwokerto dan sekitarnya. Melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan sekarang sudah terhubung dengan Kak Sani. Halo Kak Sani.
1: Halo.
0: Langsung saja Kak, untuk pantauan lalu lintas pagi hari ini seperti apa? Silahkan Kak.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang alun-alun. Pada pagi hari ini di simpang alun-alun, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Sawangan. Pada pagi hari ini di simpang Sawangan, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang selatan atau dari arah ruas Tanjung terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Omnia. Pada pagi hari ini di simpang Omnia arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah stasiun Purwokerto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karang Jambu. Pada pagi hari ini di simpang Karang Jambu arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang utara atau dari arah Jalan Pol Sumarto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Kebon Dalem. Pada pagi hari ini di simpang Kebon Dalem arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari ruas Jalan Gatot Subroto terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Gorsatria. Pada pagi hari ini di simpang Gorsatria arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat pada pagi hari ini dari kaki simpang barat atau dari arah Jalan Dr. Angka terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Patriot. Pada pagi hari ini di simpang Patriot khususnya di ruas Jalan Gerilya arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita